0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Waktu produser film Oliver Stone dikritik keras karena membelokkan kebenaran dalam produksi filmnya tentang kehidupan ex-presiden AS Richard Nixon, yang menjawab bahwa ia hanya menginterpretasikan kebenaran dan bahwa setiap produksi film layak untuk menyajikan wawasan baru. Sejak kapan kebenaran harus diinterpretasikan? Untuk sesuatu yang bersifat historis, bukankah fakta yang harus menjadi kebenaran? Bukan jalannya peristiwa sesuai keinginan seseorang. Bisakah kebenaran diinterpretasikan? Memang mengherankan bagaimana orang bisa membengkokkan fakta dan melencengkan kebenaran sehingga terlihat jauh berbeda dari yang sebenarnya. Intinya, itulah efek dari perspektif yang bengkok, yang menyangkal keterlibatan dan tanggung jawab seseorang dan tidak mengakui bahwa yang terjadi adalah salah. Menginterpretasikan kebenaran adalah apa yang dilakukan oleh sejarawan waktu ia menghilangkan peristiwa tertentu dan mengarang peristiwa lain sesuai tujuan pribadinya. Menginterpretasikan kebenaran adalah apa yang dilakukan oleh seorang suami saat berbohong kepada istrinya, menyembunyikan fakta bahwa ia mampir untuk minum-minum dengan sekretarisnya sebelum pulang kantor. Menginterpretasikan kebenaran adalah apa yang dilakukan oleh para politisi yang memandang ke kamera dan menyangkal bahwa mereka tahu tentang sebuah kejadian, padahal mereka berbohong dan pada akhirnya fakta-faktanya membuktikan kebohongan mereka. Meskipun menginterpretasikan kebenaran bukanlah hal baru, Adam melakukannya di Taman Eden. Kini hal ini telah menjadi kebiasaan. Ada beberapa cara kebenaran bisa dibengkokkan atau diinterpretasikan, jika Anda lebih suka istilah ini. Salah satunya adalah dengan sengaja menutupi fakta, sehingga membuat situasinya terlihat jauh berbeda dari yang sebenarnya. Dan yang kedua adalah menambahkan informasi yang tidak faktual atau konsisten dengan karakter seseorang atau sebuah situasi. Memang, Oliver Stone, produser film biografi Richard Nixon, boleh tidak secara persis menampilkan percakapan yang menjembatani peristiwa-peristiwa bersejarah. Namun, sesuai pendapat keluarga Nixon, dengan sengaja menjelek-jelekkan seseorang atau membengkokkan catatan sejarah, itu adalah hal yang jauh berbeda. Sebuah survei menunjukkan bahwa 7 dari 10 orang mengatakan bahwa mereka tidak puas dengan standar kejujuran di zaman ini. Proporsi ini adalah yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Tidak heran, sinisme semakin berkembang dalam masyarakat sekarang, yaitu perasaan bahwa semuanya adalah relatif, dan Anda tidak bisa yakin bahwa Anda mendapatkan fakta yang sebenarnya dari sebuah kejadian, tak peduli siapapun yang melaporkan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan publik, orang menuntut lebih lagi dalam kehidupan pribadi kita. Sifat yang jauh paling dihargai dalam hubungan pribadi adalah kejujuran, baik dengan istri, suami, atau sahabat. Di atas semuanya, yang diharapkan adalah kejujuran. Bagaimana pandangan Allah terhadap penginterpretasian kebenaran? Sama dengan pandangannya atas jawaban Adam di Taman Eden dengan celaan. Sesuatu yang tidak benar pasti adalah kebohongan. Jika motif Anda tidak baik, berarti Anda sengaja bertujuan membuat seseorang atau sesuatu dilihat berbeda dari apa yang Anda ketahui. Masalahnya sekarang adalah bahwa orang-orang begitu sering membengkokkan kebenaran, sehingga hal itu menjadi kebiasaan. Lalu kita menciptakan kata-kata yang menyenangkan seperti misinformasi untuk memperhalus fakta bahwa telah terjadi kebohongan yang disengaja. Kebenaran dibentuk dari kejujuran. Dan saat kita menganggap bahwa kita tidak bisa lagi saling mempercayai, kita menarik diri, menutup diri, dan hidup dalam keraguan dan sinisme. Orang yang terus terang dan jujur kadang-kadang memang menjengkelkan, tapi orang itu membawa kesegaran. Anda tahu, Anda akan mendapatkan hal yang sebenarnya dan tidak akan pernah ragu akan pendirian orang itu. Dan ketika saya membawa mobil saya ke bengkel dan diberitahu, mobil Anda perlu perbaikan besar, saya merasa aman karena saya tahu montir itu akan mengatakan hal yang sama seandainya saya adalah ibunya sekalipun.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
0: Petra FM.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Petra FM, sahabat Petra, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami dan kita masih ada di program Bun Pagi hari ini tanggal 1 Oktober tahun 2026, sahabat Petra. Kita masuk di bulan baru, sahabat Petra, dan kami juga berharap sahabat Petra juga terus bisa semangat di bulan baru ini, serta apa yang Anda rencanakan sudah siap juga untuk Anda lakukan sepanjang bulan ini. Kami berharap sahabat Petra bisa menikmati awal bulan ini dengan semangat baru dari Tuhan. Dan biasanya di bulan baru begini sahabat Petra, kita juga mungkin sebagian besar kita itu terima gaji juga tanggal 1 sahabat Petra. Dan kita bisa bersuka cita dengan gaji itu, tapi juga perlu juga hikmat dalam penggunaan gaji itu sahabat Petra, sehingga cukup untuk persediaan kita di bulan Oktober ini ya, sehingga segala sesuatunya juga boleh berjalan baik, membawa kita dalam damai sejahtera. Karena seringkali secara tidak sadar sahabat Petra, kita menggunakan apa yang diberikan Tuhan, berkat Tuhan yang diberikan kepada kita itu tidak dengan hikmat gitu ya penggunaannya, sehingga seringkali ada hal yang tidak perlu kita beli, apalagi di masa sulit ini sahabat Petra, kita beli sehingga itu mengurangi jatah atau porsi kepentingan-kepentingan lain yang lebih perlu sahabat Petra. Karena itu mari kita terus berhikmat dalam penggunaan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan semoga hari ini sahabat Petra tetap bahagia dengan anugerah dan berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, sahabat Petra, terima kasih untuk Anda yang sudah mau request lagu-lagu rohani untuk kita putarkan di pagi hari ini. Ada Bu Sri Rahayu, Pak Hari, Pak Erianto, dan sahabat Petra yang lain. Terima kasih untuk request lagunya. Semoga memberkati dan menguatkan sahabat Petra di pagi hari ini. Sahabat Petra, kita lanjutkan bulan pagi kita. Ada satu lagu dari Mike Mohede, Tuhan Dengar Doaku.

0: Petra FM.
1: Sahabat Petra, kita akan mengikuti inspirasi iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
2: Inspirasi iman Kristen berjudul Bekerja dengan Kasih. Sahabat Petra, bekerja seringkali membuat kita sibuk, terburu-buru, dan tanpa sadar kita kehilangan sikap hati yang benar. Kita jadi mudah marah, tidak sabar, atau lupa bahwa kita sedang berinteraksi dengan sesama manusia, bukan hanya menyelesaikan tugas. Firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus pasal 16 ayat 14 berkata, "Segala sesuatu yang kamu lakukan, hendaklah kamu lakukan dengan kasih." Apa artinya bekerja dengan kasih? Sahabat Petra, bekerja dengan kasih itu berarti kita tetap bersikap ramah walau lelah. Kita tetap mau membantu rekan kerja meski pekerjaan sendiri menumpuk. Kita tidak kasar, tidak menuntut berlebihan, dan tetap memuliakan Tuhan dalam sikap kita terhadap sesama. Kasih adalah tanda kita mengenal Tuhan, dan tempat kerja adalah ladang di mana kasih bisa ditunjukkan secara nyata, bukan lewat kata-kata, tetapi tindakan. Sahabat Petra, dalam hati kita bisa berdoa, "Tuhan, mampukan aku untuk bekerja hari ini dengan kasih. Tolong aku bersikap sabar, ramah, dan murah hati. Biarlah kasih-Mu terpancar melalui hidupku. Dalam nama Yesus. Amin." Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
0: 105,7 Petra FM.

0: Ada Ampun Bagimu, lagu dari Nikita, sahabat Petra, mengantar kita di pukul 7.53 menit, sahabat Petra. Tentu lagu ini menjadi lagu refleksi untuk kita semuanya. Bagaimana Tuhan kita itu selalu sabar menunggu kita untuk kembali di saat kita mungkin terlalu asik dengan kehidupan kita, sahabat Petra. Dengan segala kesibukan kita, dengan segala pergumulan kita, sampai kita lupa kita punya Tuhan. Maka dalam lagu ini pun Tuhan juga menunggu kita untuk kembali, untuk dipulihkan, untuk disegarkan, untuk kembali menjalani hari dengan kekudusan, karena pengampunan dosa yang diberikan Tuhan kepada kita. Kami berharap sahabat Petra hari ini menikmati kebersamaan dengan Tuhan dan bisa terus merasakan Tuhan hadir dalam kehidupan kita semuanya. Dan sahabat Petra, kami juga harus pamit dari ruang dengar Anda di pagi hari ini. Kita akan berjumpa kembali besok di waktu yang sama di program Bun Pagi. Semoga hari ini sahabat Petra penuh dengan berkat Tuhan, penuh dengan semangat dan antusias untuk menjalani awal bulan ini, di awal bulan Oktober ini, sahabat Petra. Kami pamit dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: balik memberi kembali. Jika pasangan sedang sibuk, muncul anggapan pasangan Anda mulai berubah. Salah satu perbedaan yang bisa diamati adalah bahwa perempuan pada dasarnya lebih memerlukan pernyataan cinta yang berulang-ulang. Sebagai seorang suami, cobalah untuk memahami hal ini, sehingga pasangan Anda akan semakin sayang kepada Anda selama Anda mengerti apa yang menjadi keinginan istri Anda. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga.
1: Dapatkan informasi lebih lanjut tentang Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi nomor telepon 021-5420-2077 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB 11.000 Jakarta. Sampai jumpa di tips keluarga lainnya.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Cie-cie, kunai. Menyelesaikan masalah. Suatu hari di dalam kelas sebuah sekolah, di tengah-tengah pelajaran, Pak Guru memberi sebuah pertanyaan kepada murid-muridnya. Anak-anak, jika suatu hari kita berjalan-jalan di suatu tempat, di depan kita terbentang sebuah sungai kecil. Walaupun tidak terlalu lebar, tetapi airnya sangat keruh, sehingga tidak diketahui berapa dalam sungai tersebut. Sedangkan satu-satunya jembatan yang ada untuk menyeberangi sungai tampak di kejauhan, berjarak kira-kira setengah kilometer dari tempat kita berdiri. Pertanyaan saya adalah, apa yang akan kalian perbuat untuk menyeberangi sungai tersebut dengan cepat dan selamat? Pikirkan baik-baik, jangan sembarangan menjawab. Jawablah dengan memberi alasan kenapa kalian memilih jalan itu. Tuliskan jawaban kalian di selembar kertas. Kita akan diskusikan setelah ini. Seisi kelas segera ramai. Masing-masing anak memberi jawaban yang beragam. Setelah beberapa saat menunggu murid-murid menjawab di kertas, Pak Guru segera mengumpulkan kertas dan mulailah acara diskusi. Ada sekelompok anak pemberani yang menjawab, "Kumpulkan tenaga dan keberanian, ambil ancang-ancang dan lompat ke seberang sungai." Ada yang menjawab, "Kami akan langsung terjun ke sungai dan berenang sampai ke seberang." Kelompok yang lain menjawab, "Kami akan mencari sebatang tongkat panjang untuk membantu menyeberang dengan tenaga lontaran dari tongkat tersebut." Dan ada pula yang menjawab, "Saya akan berlari secepatnya ke jembatan dan menyeberangi sungai." Walaupun agak lama karena jarak yang cukup jauh, tetapi lari dan menyeberang melalui jembatan adalah yang paling aman. Setelah mendengar semua jawaban anak-anak, Pak Guru berkata, "Bagus sekali jawaban kalian. Yang menjawab melompat ke seberang, berarti kalian mempunyai semangat berani mencoba. Yang menjawab turun ke air, berarti kalian mengutamakan praktek. Yang memakai tongkat, berarti kalian pintar memakai unsur dari luar untuk sampai ke tujuan. Sedangkan yang berlari ke jembatan untuk menyeberang, berarti kalian lebih mengutamakan keamanan." Bapak senang kalian memiliki alasan masing-masing yang positif dan baik dalam memberi jawaban yang Bapak ajukan. Itu menunjukkan bahwa setiap orang punya cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Maka, puyau bakunan, jangan takut pada masalah-masalah yang muncul di hadapan kalian. Asalkan kalian mau berusaha dengan keras, tahu dengan jelas target yang hendak dicapai, pasti tujuan kalian akan terwujud. Pesan Bapak, mulai dari sekarang dan sampai kapanpun, kalian harus rajin belajar dan berani menghadapi setiap masalah yang muncul, sehingga kalian akan kaya pengalaman dan tentunya kaya mental. Pendengar yang berbahagia, dalam kenyataan hidup, kita semua sebagai manusia selalu mempunyai masalah atau problem yang harus dihadapi. Selama kita tidak melarikan diri dari masalah, dan sadar bahwa semua masalah atau rintangan itu harus diatasi melalui pola pikir dan cara-cara yang positif, serta keberanian kita menghadapi semua itu. Tentu hasilnya akan maksimal. Hanya dengan Sintung, action, dan Cie-Cie, belajar, belajar, dan action lagi, manusia baru bisa mencapai pertumbuhan mental yang sehat dan dapat merealisasikan kesuksesan seperti yang kita idam-idamkan.
4: FM.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
2: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,5

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
2: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Talang Insya Allah, ombak besar dan ombak kecil.

di tengah samudra yang luas. Saat air laut pasang, tampak ombak besar bergulung-gulung dengan gemuruh suaranya yang menggelegar, seakan berlomba menyatakan keberadaan dirinya yang besar dan gagah perkasa. Sementara itu, jauh di belakang gelombang ombak besar, terdengar gemericik suara ombak kecil bersusah payah mengikuti jejak si ombak besar, tertatih-tatih mengekor di belakang hembusan ombak besar. Si ombak kecil merasa dirinya begitu kecil, lemah, tidak berdaya, dan tersisih di belakang. Sungguh terasa menyakitkan. Dengan suaranya yang lemah, kurang percaya diri, ombak kecil bertanya kepada ombak besar. Maka sayup-sayup terdengar serangkaian percakapan di antara mereka. "Hai ombak besar, aku ingin bertanya kepadamu. Mengapa engkau begitu besar, begitu kuat dan gagah perkasa? Sementara, lihatlah diriku, begitu kecil, lemah dan tidak berdaya. Aku ingin seperti kamu." Ombak besar pun menjawab, "Sahabatku, kamu menganggap dirimu kecil dan tidak berdaya, sementara kamu menganggap aku begitu hebat dan luar biasa. Anggapanmu itu muncul karena kamu belum sadar dan belum mengerti jati dirimu yang sebenarnya." "Jati diri? Kalau jati diriku bukan ombak kecil, lalu apa?" timpal ombak kecil. Ombak besar meneruskan, "Memang di antara kita terasa berbeda, tetapi sebenarnya jati diri kita adalah sama. Kamu bukan ombak kecil, aku pun juga bukan ombak besar. Ombak kecil dan ombak besar adalah sifat kita yang sementara. Jati diri kita yang sejati adalah air. Bila kamu bisa menyadari bahwa kita sama-sama air, maka kamu tidak akan menderita lagi. Kamu adalah air. Setiap waktu, kamu bisa menikmati menjadi ombak besar seperti aku."

0: pendengar yang budiman, sebagai manusia, seringkali kita terjebak dalam kebimbangan akibat situasi sulit yang kita hadapi. Yang sesungguhnya, itu hanyalah pernak-pernik atau tahapan dalam perjalanan kehidupan. Seringkali kita memvonis sebagai suratan takdir, lalu muncullah mitos, aku tidak beruntung, nasibku jelek, aku orang gagal, dan lebih parah lagi, menganggap kondisi tersebut sebagai bentuk ketidakadilan Tuhan. Dengan memahami bahwa jati diri kita adalah sama-sama manusia, tidak ada alasan untuk merasa kecil dan kerdil dibandingkan dengan orang lain. Karena sesungguhnya kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bukan monopoli orang-orang tertentu. Jika orang lain bisa sukses, kita pun juga bisa sukses. Kesadaran tentang jati diri bila telah ditemukan, maka di dalam diri kita akan timbul daya dorong dan semangat hidup yang penuh gairah, sedahsyat ombak besar di samudra nan luas. Siap menghadapi setiap tantangan dan mengembangkan potensi terbaik demi menapai puncak tangga kesuksesan.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: 寻找工作 ，mencari pekerjaan. Alkisah, seorang pemuda sedang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan besar. Dia sudah berhasil lolos di tes-tes pendahuluan. Dan kini tiba saatnya, dia harus menghadap kepada pimpinan untuk wawancara akhir. Setelah melihat hasil tes dan penampilan si pemuda, sang pemimpin bertanya, "Anak muda, apa cita-citamu?" "Cita-cita saya, suatu hari nanti bisa duduk di bangku bapak," jawab si pemuda. "Engkau tentu tahu, untuk bisa duduk di bangku ini, tentu tidak mudah. Perlu kerja keras dan waktu yang tidak sebentar. Betul kan?" Si pemuda menganggukkan kepala, tanda setuju. "Apa pekerjaan orang tuamu?" lanjutnya bertanya. "Ayah saya telah meninggal saat saya masih kecil. Ibulah yang bekerja menghidupi kami dan menyekolahkan saya. Apakah kamu tahu tanggal lahir ibumu?" Kembali dia bertanya. "Di keluarga kami, tidak ada tradisi merayakan pesta ulang tahun. Sehingga saya juga tidak tahu kapan ibu saya berulang tahun." "Baiklah, anak muda. Saya belum memutuskan kamu diterima atau tidak bekerja di sini. Tetapi ada satu permintaan saya. Saat di rumah nanti, lakukan sebuah pekerjaan kecil, yaitu cucilah kaki ibumu. Dan besok, datanglah kemari lagi." Walaupun tidak mengerti maksud dan tujuan permintaan tersebut, demi permintaan yang tidak biasa itu, dia ingin mencoba melakukannya. Setelah senja tiba, si pemuda membimbing ibunya duduk dan berkata, Ibu nampak lelah. Duduklah, Bu. Saya akan cuci kaki ibu." Sambil menatap takjub putranya, si ibu menganggukkan kepala. "Anakku, rupanya sekarang engkau telah dewasa dan mulai mengerti." Si pemuda pun mengambil ember berisi air hangat. Kemudian sepasang kaki ibunda yang tampak rapuh, berkeriput, dan terasa kasar di telapak tangannya itu mulai direndam sambil diusap-usap dan dipijat perlahan. Diam-diam, air matanya mengalir perlahan. "Ibu, terima kasih, Bu. Berkat kaki inilah, Ananda bisa menjadi seperti hari ini." Mereka pun saling berpelukan dengan penuh kasih dan kelegaan. Dan keesokan harinya, sang pemimpin berkata, "Coba ceritakan bagaimana perasaanmu saat kamu mencuci kaki ibumu." "Saat mencuci kaki ibu saya mengerti dan menyadari akan kasih ibu yang rela berkorban demi anaknya. Melalui kaki ibu saya tahu bahwa saya harus bekerja dengan sungguh-sungguh demi membaktikan diri kepada ibu saya." Mendengar jawaban si pemuda, akhirnya sang pemimpin menerima dia bekerja di perusahaan itu. Karena sang pemimpin yakin, seseorang yang tahu bersyukur dan tahu membalas budi kebaikan orang tuanya, dia adalah orang yang mempunyai cinta kasih. Dan orang yang seperti itu pasti akan bekerja dengan serius dan sukses. Seperti kata pepatah mengatakan, Tian Tang, Sicai Mama de Jiao Xia. Surga ada di telapak kaki ibu. Ungkapan ini sungguh mengandung makna yang sangat dalam. Memang, kasih ibu tiada tara. Saya yakin, jika kita mendapatkan restu, apalagi didukung oleh doa ibunda, tentu semua itu merupakan dukungan yang mengandung kekuatan luar biasa, yang memungkinkan apapun yang kita lakukan akan mendatangkan hasil yang lebih baik. Selagi orang tua kita masih hidup, beri perhatian, layani mereka, dan cintai mereka dengan setulus hati.
0: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Sahabat Petra, salam jumpa dengan saya Agus Sutikno. Sebagai seorang konsultan pelatihan motivasi ya, saya sering berjumpa dengan pemilik perusahaan. Dalam perjumpaan itu banyak sekali hal-hal menarik yang bisa juga saya pelajari dari para pemilik perusahaan ini. Salah satunya adalah pemilik pabrik buku tulis Kiki. Tentu Anda tahu ya, buku tulis Kiki salah satu buku tulis yang terbesar di Indonesia. Pemiliknya adalah Pak Sinyo Haryanto. Nah, di dalam interaksi dengan beliau, beberapa kali saya mendengar sebuah kata-kata yang menarik, yaitu beliau selalu berkata, apa yang belum? Apa yang belum? Ya. Jadi setiap kali diskusi, selalu di end-end-nya, ketika kita berpikir sudah mau selesai, beliau bertanya, apa yang belum? Ternyata pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuat melatih mental kita untuk merenungkan kembali, apa sih yang masih bisa kita lakukan untuk membuat lebih baik? Karena terkadang kita menjadi orang itu cepat puas ya. Kita pikir ini sudah, itu sudah, itu sudah. Ternyata masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, rupanya latihan dengan kata-kata apa yang belum ini adalah sesuatu yang bisa juga kita lakukan. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
1: Selalu hebat. Demikian Top Insert bersama

0: Salem Top Tetap Optimis bersama
1: 105.7 Metro FM,
2: The Voice of Love.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Datang ke Jogja katanya belum lengkap kalau belum datang ke Pasar Beringharjo. Pasar ini ternyata adalah pasar tertua di Jogja loh. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonomisnya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal yang terdiri dari keraton, alun-alun utara keraton, dan Pasar Beringharjo yang melambangkan fungsi ekonomi. Wilayah Pasar Beringharjo mulanya merupakan hutan beringin. Tak lama setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan tahun kemudian, pada tahun 1925, barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. Nama Beringharjo sendiri diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Artinya, wilayah yang semula pohon beringin atau bering diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo. Kini, para wisatawan memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang menyenangkan.

0: FM.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481, WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Spirit pagi.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Cukup.

0: berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya seorang teman ya yang menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi. Beliau ini merintis karir dari bawah ya, betul-betul dari staff sampai menjadi seorang direktur. Saya tanya, apa sih rahasianya kok bisa jadi direktur gitu kan? Jawabannya ternyata sederhana. Beliau bilang ada dua hal ya, yaitu yang pertama harus bisa dipercaya, kejujuran. Dan yang kedua adalah punya kemampuan. Nah ini menarik ya, karena memang betul para pemilik perusahaan, para bos-bos tentu ingin memiliki anak buah ya yang bisa dipercaya, yang jujur. Karena buat apa punya anak buah kalau tidak bisa dipercaya? Tentu hanya menimbulkan masalah pening saja. Tetapi hanya dipercaya atau hanya jujur ternyata tidak cukup. Ada kriteria kedua, yaitu memiliki kemampuan, mampu mengerjakan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Nah teman-teman, sahabat Petra, yuk coba kita renungkan, sudahkah kita memiliki keduanya? Sudahkah kita memiliki kedua hal tersebut, kejujuran dan kemampuan pada bidang yang kita kerjakan saat ini? Ya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Dalam setiap keraton di Jawa, khususnya keraton-keraton setelah masuknya agama Islam, dapat dikatakan bahwa semuanya memiliki bagian atau tempat yang disebut namanya alun-alun. Nah, alun-alun ini adalah bagian dari keraton yang merupakan tempat terbuka dan luasnya yang terletak di depan maupun di belakang keraton. Nah, di Keraton Yogyakarta ada dua alun-alun. Nah, alun-alun apa aja nih ya? Nah, ada alun-alun lor, nama bagian dari kesatuan kompleks Keraton Yogyakarta yang berupa tanah yang lebar, lapang, dan terletak di sebelah utara keraton. Nah, alun-alun lor ini berfungsi untuk tempat latihan ketangkasan dan ketahanan mental para prajurit. Di samping itu, alun-alun lor juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara skatenan, tempat berkumpulnya rakyat untuk menghadap sultan, dan juga tempat penyelenggaraan berbagai upacara kenegaraan. Sementara itu, alun-alun kidul terletak di sebelah selatan keraton. Nah, alun-alun kidul ini sering pula disebut sebagai pengkeran. Pengkeran itu berasal dari kata pengker atau bentuk kromo dari mburi. Mburi itu bahasa Indonesianya belakang. Hal tersebut sesuai dengan keletakan alun-alun kidul yang memang terletak di belakang.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Spirit pagi.

Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Petra FM. Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856-0202-4567 0274-885-481.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. Talk,

0: Martini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa dengan saya Agus Sutikno. Kemarin hari Sabtu jam 10 pagi sampai dengan jam 12, saya mengikuti sebuah webinar yang dipimpin oleh seorang pengusaha muda, ya, pengusaha yang sudah berhasil dalam bisnisnya melalui bisnis waralaba. Nah, menarik sekali di dalam seminar tersebut beliau bercerita salah satu trik untuk mendapatkan modal adalah ternyata bukan hanya pinjam dari bank, tetapi beliau ini berhasil mengumpulkan uang teman-temannya. Ya, jadi beliau cerita semacam membuat koperasi, tapi koperasi bukan simpan pinjam, tetapi hanya koperasi simpan saja. Karena orang hanya menyimpan, menitipkan uang pada beliau. Nah, uang inilah kemudian yang dikelola dan tentu ketika ada hasil, ada imbal hasil yang diberikan. Nah, menariknya kenapa ada orang mau menitipkan uang kepada seseorang? Ya, dan ini ternyata jawabannya sederhana. Jawabannya adalah kepercayaan alias nama baik. Karena ketika seseorang mempercayai pada temannya meminjamkan uang tanpa jaminan apapun, yang jaminannya adalah hanya nama baik. Jadi beliau berpesan sekali lagi bahwa nama baik adalah sesuatu yang harus kita jaga. Karena kalau nama baik itu kita pandang sebelah mata, kita abaikan dan rusak, maka habislah sudah kita. Ya, itulah sekedar sharing dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
2: Selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis. Bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Mah, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT-CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan 3 perintis TNI Angkatan Udara tersebut di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Spirit pagi.

0: di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Ebenezer, Yesus penolong ajaib pun. Nah, saya ingin supaya benar-benar keajaiban Tuhan Yesus selalu terjadi kepada saudara. Selalu terjadi kepada saudara. Saya merindukan janji firman sudah diberi. Sekarang tinggal saya pegang apa tidak. Tinggal saudara semangat apa tidak. Saudara, kalau saudara semangat memegang perjanjian Allah, saudara dapat. Saya dapat. Tapi kalau saya ngelokro, saya enggak semangat. Saudara, saya lebih semangat cari duit. Saya lebih semangat olahraga, sport. Untuk bisa dapat piala, untuk bisa dapat piagam. Saudara, engkau sudah akan mengecewakan masa depan hari tuamu sendiri. Semangat itu hanya untuk Tuhan. Kalau saudara semangat dengan Tuhan, saudara menang semua laga, menang semua championship. You will win every championship in your life. It is real or it is not real. Para kekasih, hanya Tuhan yang memberi keselamatan, karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, tuh lihat, Dia yang memberi keselamatan. Ketika saudara harus berjuang, jungkir balik, saudara harus berlaga, saudara harus bertanding, saudara, maka saudara harus yakin, Juru Selamat, aku akan menang, aku akan berhasil, karena aku mempunyai Juru Selamat. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Yesus penolong ajaibku, luar biasa. Nah, saudara, dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6, selalu saya memakai ayat ini di dalam tema yang kedua Ebenezer, karena Dia itu adalah Allah yang memberi kepada kita semua perkara, karena Dia menjamin dari sorga. Nah, aku kasih ini semua kepada kamu. Aku menjamin pasti sampai kepada kamu dan berguna, berkhasiat. Kamu akan bisa mendapat khasiat dari pemberianku. Pemberianku tidak akan percuma, tidak akan hilang, dicuri orang, dirampok. Pemberianku aku beri kepada kamu dengan kekuatan kuasa ilahi, dengan penjagaan tentara sorga. Jangan lupa, saudara masih jalan. Kalau Tuhan kasih hidup tahun ini, itu lama sekali. Jangan bilang itu singkat, itu lama. Kalau lama saudara nyaman, senang. Kalau lama saudara tidak nyaman, saudara, engkau bilang sampai kapan? Ya saudara, itu sebab saya ingin supaya semua saudara paham. Ya, saya dan saudara gak bisa jalan sendiri. Jangan berani jalan sehari pun ketika kau jauh dari Tuhan. Beranilah jalan kalau kau dekat dengan Tuhan. Yang setuju, beri tepuk tangan bagi Dia. Para kekasih, mari kita akan baca bersama Yesaya 9 ayat yang ke-5 atau ayat yang ke-6. Sebab seorang anak, ya 1, 2, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan nama

0: namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Beri tepuk tangan bagi dia. Hebat ya saudara, sebutan dari Tuhan Yesus. Kenapa saya perlu mengulang ini? Karena hidup saya semata-mata karena Dia memerintah saya. Dia siapa? Yesus Kristus. Dia berfungsi apa? Dia Allah. Tetapi Dia mengejawantah, Dia merealisasikan dirinya, Dia mempersonifikasikan dirinya sebagai seorang manusia. Tapi manusia apa ini orang? Dia adalah manusia yang penuh dengan penasehat, dengan nasehat. Bila saya dalam keadaan yang susah, saya dalam keadaan yang gak ada jalan, saya ada pada jalan buntu. Nah, sampai kemampuan saudara itu sudah mentoknya saudara, saudara baru nyadar bahwa saudara itu cuma manusia yang lemah. Bahwa saya manusia yang lemah. Semua katakan, saya membutuhkan penasehat, keajaiban dari penasehat saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, itu sebab di dalam terjemahan yang lebih sahih, di dalam Alkitab bahasa Inggris, itu dibagi penasehat dan ajaib. Tidak disambung seperti terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia, ya. Coba nanti saya akan menunjukkan pada catatan kaki di sampingnya. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. 5. Sedar. Kenapa dua kalimat pertama, a child is born, a son is given? Ya, saya tuliskan di sini. Yesaya menuliskan ayat-ayat di seluruh kitabnya itu pada sekitar 740 sebelum Masehi. Lama ya saudara, sebelum kelahiran Yesus 8 abad, 740 tahun sebelum Yesus lahir, sebelum ada Natalan. Sudah bisa bayangkan 740 tahun itu sudah dinubuatkan oleh Allah. Gimana tidak hebat ini raja yang bakal datang, yang disebutkan, and the government will be upon his shoulder, pemerintahan ada di atas bahunya. 740 tahun lampau pada kelahiran Yesus. Dari sejak kelahiran Yesus, saudara, sudah ditambah 2026 tahun. Saudara, berapa tahun? 3000 lebih. 3500 tahun lebih. Saudara, dan saya dan saudara tidak merasakan ada seorang yang memerintah, yang mempunyai kekuasaan, yang bisa menjadi penasehat saudara, yang memberikan keajaiban kepada saudara, yang memberikan kepada saya dan saudara kekuasaannya sebagai Allah, the mighty God. Saudara, kita masih tetap lemes aja. Kita masih kepengen, gimana aku dapat untung banyak ya. Mungkin dengan aku mencampur, dengan aku memalsu, dengan aku korupsi, dengan aku mengganti angka, aku bisa tambah kaya. Tambah melarat kau, bukan tambah kaya. Saudara, itu sebab saya dan saudara kita harus tahu bahwa seorang anak telah lahir bagi kita, saudara. Dan ini sudah dibuatkan 740 tahun before Christ. Lanjut. And the government will be upon his shoulder, and his name will be called. Saudara, saya tulis di sini. Upon his shoulder, di atas pundaknya apa? A government, katakan pemerintahan. Kalau saya dan saudara tahu pemerintahan, saudara kita berpikiran penuh uangnya banyak, ya, ya. Kalau negara miskin ya tidak punya uang, utang terus saja. Tapi pemerintahan itu selalu mempunyai sesuatu yang hebat, ya, saudara. Dan Yesus itu ditetapkan oleh Allah Bapa dia membuat suatu pemerintahan. Ya, kata government adalah pengaturan pemerintah. Saudara, saya adalah anaknya, saudara adalah anaknya, kita ini diperintah dari sorga. Kita ini mendapat otoritas, dijamin saben hari, saben jam, saben bulan. Itu dengan pengaturan pemerintah sorga. Jadi kalau saudara ada di dalam pemerintahan Allah, maka saudara dan saya gak mungkin miskin, gak mungkin rugi, gak mungkin saudara tidak bisa. Kalau saudara ada di dalam pemerintahan Allah, saudara pasti diperkaya. Ini dasarnya orang minta berkat itu dasarnya apa? Saudara minta berkat, saudara nulis di form, saya harus mendoakan pagi dan malam supaya doa saudara terkabul. Tapi saudara tidak punya dasar. Dengan apa saudara menuntut Tuhan untuk memberi keuangan kepada saudara? Saya mau tanya. Engkau harus punya dasar. Dasarnya adalah dia memerintah aku. Aku di bawah pemerintahan dia. Aku pasti makmur. Aku pasti bisa beli. Aku pasti bisa makan dan berkelimpahan.
1: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi YouChannel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16, atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra FM.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute Pasaraya.
2: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.

Sobat Siang, Sobat Mitra, kembali di hari pertama Kamis 1 Oktober 2026. Kita ketemu di Gita Prima siang hari ini sampai jam 2 nanti. Seperti biasa, lagu-lagu yang berbahasa Indonesia, lagu-lagu Indonesia yang pernah hits akan kita dengarkan untuk Sobat Petra semuanya sampai jam 2. Jadi sudah saya siapkan sampai jam 2. Dan tentu saja Sobat Petra masih bisa request di 0856 0202 4567. Harapannya selalu sehat untuk semuanya. Dan tentu saja harapan lainnya, lagu-lagu yang nanti kita akan nikmati bareng-bareng bisa menjadi penyemangat, menjadi paling tidak menjadi sisi lain untuk semakin bisa menikmati hari ini. Masih panas, belum hujan gitu, dan tentu saja mudah-mudahan tidak berpengaruh untuk segala aktivitas yang hari ini, Sobat Petra. Tentu nanti ada informasi, dan untuk khusus tanggal 1 ini nanti akan saya sampaikan sebuah informasi yang untuk memastikan kita semuanya. Tentu saja selalu disampaikan bahwa kita tidak boleh menutup sebuah informasi atau tidak, kasarannya tidak peduli gitu, karena ternyata kita memang mau tidak mau harus mengikuti perkembangan yang ada di sekitar kita. Ya, tentu saja agar kita bisa terus bisa memantau perkembangan yang ada, baik dari sisi yang serius banget, misalnya soal politik, soal ekonomi, soal negara kita tercinta Indonesia, tentang sepak bola, olahraga, dan tentang yang lain-lain. Sehat terus Sobat Petra, dan ditunggu untuk yang mau request lagu yang kedua dari Tere, karena ini awal yang bagus, 1 Oktober. Coba saya tampilkan lagu, sebuah lagu tahun 2001 dari Tere, judulnya Awal Yang Indah.

Nah, sebuah lagu dari Topati, Lukisan Pagi, dan Shakila tadi. Dan lagu tadi tahun 1999. Sudah lama, artinya mungkin sudah 25 tahun lebih ya. Saya sapa untuk sahabat Petra yang lagi di jalan, yang tadi sempat WA juga. Katanya dada-dada gak dilihat. Di mana gitu. Ya pokoknya hati-hati di jalan, kalau di jalan harus fokus gitu. Mudah-mudahan sehat. Mungkin lagi mau ke tempat sebuah tempat gitu. Pokoknya menikmati perjalanannya kalau jauh gitu. Juga sebelum sebuah tema, saya juga akan baca dulu ada yang masuk sebelum kelupaan atau sebelum kelewatan. Selamat siang buat yang sudah masuk. Sebentar tadi kok ke atas gitu. Selamat siang yang pertama dulu buat Bunda Amel, dan katanya komunitas pendengar setia Radio Petra. Kemudian minta lagunya Krisya. Enak kalau lagunya lama kita gak dengerin juga ya. Kemesraan katanya. Dia yang nyanyi nanti saya pilihin dari ada Mas Krisya, ada Mas Iwan Fals, ada Mas Mbak Rafika Duri. Pokoknya rame-rame gitu. Bunda, siapa tadi? Bunda Amel katanya salam buat siapa nih? Banyak ya. Salam dari Mbak Rachel. Saya bacanya Rachel apa Rachel? Apapun ya, mudah-mudahan gak salah. Mbak Rachel gitu. Kemudian ada Bu Hera, Mbak Susi. Kemudian ada Bapak atau Pendeta Oce. Dan banyak lagi katanya. Juga tidak ketinggalan salam buat Mbak Eri katanya. Katanya salam dari Mbak Rachel gitu. Lagunya sudah disiapkan dan katanya lagunya lagi musim, emang lagi musim reunian ya. Kalau reunian lagunya emang kemesraan ya. Ya, mungkin ya menjadi sebuah lagu yang menjadi salah satu yang paling pas gitu. Walaupun ketika nyanyi karaoke ada yang nyanyi Bojo Galak. Terus ditutup dengan kemesraan gitu. Sekali lagi terima kasih Bunda Amel, kemudian juga Mbak Eri. Selamat siang, terima kasih juga sudah WA minta lagunya Armada. Asal Kau Bahagia katanya. Untuk Mbak Memes, Jogja Selatan, Bunda Memes. Kemudian juga Bunda Amel. Nah, baru saja saya bacakan juga. Selamat siang semuanya katanya. Sehat, penuh bahagia katanya. Gitu, buat saya gak bakal lupa, saya hobinya ketawa gitu ya. Cuman Bunda Amel tadi saya seneng loh dikasih nama baru dan bagus oleh Bunda Amel. Katanya selamat, apa tadi Bunda Amel bilangnya? Siang Mas Bagus Petra gitu. Gak apa-apa, kita dengarkan dulu ya lagunya yang dipesan biar tidak kelewat dengan lagu-lagu yang sudah di playlist. Tapi yang jelas sebetulnya sebelum lagunya sekilas saja, karena ini informasi penting. Dan ternyata sahabat Petra sedikit melek kita tentang politik. Sedikit saja sahabat Petra, sebagai informasi bahwa sudah terjadi proses penggantian Kapolri ya. Sudah berjalan resmi dan bahkan sudah melewati tahap persetujuan DPR. Jadi kalau beberapa lama ini Kapolri kita yang terlama, yang bernama Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo, ya mulai hari ini sudah digantikan dengan Kapolri yang baru. Informasi penting antara tidak penting, tapi penting buat ngomong-ngomong kalau siapa tahu ada pembicaraan soal keamanan. Yang mau request lagi boleh, silakan, masih ada waktu di 0856 0202 4567.

Sebuah lagu dari Hedi Yunus, sahabat Betra Antara Kita. Sebuah lagu yang sudah lebih lama lagi dibanding sebelumnya. Ini tahun 1994. Tapi pas banget kita dengarkan siang hari ini, sahabat Betra. Dan yang sudah request juga lagi, terima kasih Mbak Neni di Jogja Kota katanya. Oke, terima kasih. Katanya minta lagunya Sheila on Seven yang 90-an. Dia lagi bersyukur karena ada anugerah. Jadi minta anugerah yang terindah. Ya, pas gitu. Sudah disiapkan, bisa dinikmati sahabat Betra. Sahabat Betra, informasi tentang pelantikan Kapolri baru ya, kita semuanya harus tahu sahabat Betra, karena nanti pasti ini akan berpengaruh dalam berbagai hal dalam kehidupan kita langsung atau tidak langsung dalam keseharian. Karena biasanya pimpinan mempunyai policy-policy yang kebijakan-kebijakan yang mungkin baru atau mungkin lebih baik atau sesuatu yang beda gitu. Nah, jadi kita memang harus tahu. Di sebuah judul di Kompas di sini ada tulisan menarik sahabat Betra, disambut tepuk tangan janji Komjen Suyudi .2 tak arogan, tak bohongi dan sakiti masyarakat. Wah, langsung ditepuk tangan sahabat Betra. Kita tunggu kiprahnya sahabat Betra dengan Bapak Kapolri yang baru yang bernama lengkap Komjen Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri menggantikan Pak Listio Sigit yang menjadi Kapolri terlama kedua di Indonesia. Kita tunggu, mudah-mudahan semakin baik yang hubungannya tentu saja dengan tugas-tugas kepolisian. Sekarang jam 1.38 menit, kita dengarkan dulu satu lagu dari Cosplus

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245670274885461. 0274885481.
1: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Dulur Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
3: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
4: Love and Inspiration.

Sahabat Betra, kalau kita melihat perkembangan informasi saat ini yang hubungannya dengan sebuah, kita menyebutnya adalah sebuah keputusan dari Presiden ya, yang menggantikan Jenderal Listio Sigit jadi yang menjadi Kapolri terlama kedua, yang kemudian digantikan oleh, sebelum digantikan oleh Komjen Suyuti gitu. Di kompas.com ini menyebutkan bahwa DPR menyetujui pengangkatan Komjen Suyuti Aryo Seto, Sahabat Betra, sebagai kepala Kapolri, artinya sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam rapat paripurna DPR pada hari Kamis tanggal 1 hari ini, tanggal 1 Oktober 2026. Dan Sahabat Betra, persetujuan tersebut diambil setelah Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman membacakan laporan hasil pembahasan pemberhentian Listio sekaligus hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Suyuti. Kemudian Sahabat Betra, apakah laporan Komisi 3 DPR atas hasil pembahasan pemberhentian dengan hormat Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri dapat disetujui? Ya, demikian prosesnya biasanya begitu, Sahabat Betra. Kemudian rame-rame mengatakan setuju. Berita ini, Sahabat Betra, kenapa saya angkat? Ya, menjadi sesuatu yang penting kalau Sahabat Betra sedikit mengikuti perkembangan segala sesuatu yang ada di negara kita tercinta ini. Wah, banyak banget, seru gitu. Dan biasanya Kapolri itu yang sudah-sudah digantikan begitu terjadi pergantian pimpinan, dalam hal ini Presiden. Tapi dalam ini memang ada agak lain, dan memang makanya Pak Jenderal Listio Sigit ini menjadi seorang Kapolri terlama kedua setelah menduduki jabatan di kepolisian. Sekali lagi, kita tunggu kiprahnya Kapolri yang baru. Dan tentu saja harapannya menjadi lebih baik, segalanya lebih baik gitu. Dan harapannya yang kurang baik menjadi lebih baik dan semakin baik. Jadi yang baru namanya, Kapolrinya Sahabat Betra, Komjen Suyuti Aryo Seto, menjadi Kapolri yang terbaru untuk saat ini. Selamat, dan jangan kemana-mana gitu. Mestinya tetap di sebuah kebijakan yang benar-benar bisa mengayomi masyarakat sesuai dengan yang disampaikan di rapat dengar pendapat gitu. Kita dengarkan sebuah lagu dari Protonema, diminta Mbak Dedi Eko, Mbak Dedi, Mas Dedi. Judulnya Rinduku Adinda.

Sobat Petra dari Protonema, rinduku Adinda Mas Dedi sudah didengarkan ya. Mudah-mudahan senang dan katanya lagi di jalan juga. Mudah-mudahan juga tetap fokus gitu. Kemarau Sobat Petra masih cukup lama berdasarkan dari informasi yang kita dapatkan ya. Kenyataannya memang demikian sudah beberapa lama ini. Ya, kita tidak di Jogja khususnya tidak ada atau belum ada hujan turun gitu. Dan tentu saja selain kesehatan yang selalu perlu saya ingatkan untuk sahabat Petra semuanya untuk selalu menjaga kesehatan, biasanya batuk ya, hal sepele tapi itu bikin apa namanya keterusan. Kalau kebangetan batuknya kadang-kadang bisa meremen gitu, bisa kemana-mana karena satu saraf, satu aliran, efeknya ke telinga dan sebagainya. Jadi tetap jaga kesehatan sahabat Petra. Di sisi lain, selain kesehatan fisik badan kita juga, saya nggak tahu ada pengaruhnya langsung atau tidak, beberapa hari ini kita diinformasikan adanya beberapa kejadian yang tentu saja tidak kita inginkan. Beberapa waktu yang lalu terjadi kebakaran di toko batik Hamsah ya, kok nggak pakai Has ya, Hamsah gitu, di depan pasar Beringharjo sana di Malioboro. Dan ini saya juga baru update nih di salah satu media sosial Threads ya, sepertinya ada kebakaran di Trans Home Kalasan ya. Ini ada laporannya, mudah-mudahan sudah terkendali, saya belum update sampai yang sekarang. Dan kejadian-kejadian ini untuk mengingatkan kita semuanya tetap berhati-hati sahabat Petra. Selain kemarau, tapi juga biasanya kalau sudah diteliti yang menjadi objek masalah adalah pasti konsleting listrik. Nah ini untuk dijaga lagi, untuk dicek lagi sahabat Petra, karena harus kita akui kapan kita mengecek sambungan-sambungan, apalagi yang di atas ya, mudah-mudahan aman semuanya. Mbak, sebentar ada yang WA, Mbak Weni juga selamat siang, katanya minta lagunya Tiket Abadilah, sudah saya siapkan juga. Kemudian juga ada Bunda Memes, ya selamat siang, apa kabar? Mudah-mudahan sehat juga ya Bunda. Katanya minta lagunya yang mesra dari Mus Mujiono. Salam buat semuanya sahabat Petra katanya, seperti biasa juga untuk Mbak Eri di situ Arum. Salam sehat katanya. Didengarkan lagunya ini sudah siap. Kayaknya menjadi lagu sekalian saya pamit sahabat Petra. Terima kasih banyak untuk semuanya. Sehat, lancar semuanya, bahagia terus, banyakin ketawa biar tidak stres katanya. Ketawa itu menjadi salah satu obat untuk tidak menjadi sakit. Katanya, kita coba aja.

0: Ayo, mana nih pencipta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration
1: Petra 105.7.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Kartini, Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salah satu guru saya pernah berkata ya tentang tiga tingkatan dalam hal memberi. Ya, memberi itu rupanya ada ininya, ada levelnya. Memberi yang tingkatan paling rendah adalah ternyata memberikan uang. Ya, itu yang pertama. Sedangkan di level kedua yang lebih tinggi dari memberikan uang adalah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran. Kenapa yang nomor dua ini lebih tinggi? Sederhana, karena bagi orang-orang yang menghasilkan uang, waktu itu jelas lebih berharga daripada uang. Anda bisa cek, kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang para bos-bos begitu, Anda minta waktunya akan lebih sulit daripada minta uangnya. Para bos itu akan lebih mudah menyumbangkan uangnya daripada memberikan waktunya. Itu sebabnya memberikan waktu nilainya, bobotnya lebih tinggi daripada memberikan uang. Lalu tingkat paling tinggi apa dari selain waktu dan uang? Ternyata tingkat yang lebih tinggi adalah memberikan maaf. Ya, kenapa? Karena rupanya kita ini sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk masih juga kadang-kadang mengingat-ingat kesalahan orang lain, kesalahan yang menyakitkan, ya. Dan untuk memaafkan kadang-kadang, ya di mulut kita mengatakan maaf, tetapi di hati kita kadang-kadang masih ada rasa tidak suka, masih ada jengkel. Kenapa demikian? Ya, namanya kita manusia, kita masih belajar tentunya ya. Tetapi saya sering bercerita kepada teman-teman, menyimpan kesalahan orang lain itu bagaikan kita memiliki CD player yang rusak, tetapi kita putar berulang-ulang. Sudah tahu rusak, suaranya didengarkan tidak enak, tapi kita putar-putar juga. Kita sendiri yang rugi. Mungkin orang yang secara tidak sengaja menyakiti hati kita itu sudah lupa dengan kejadiannya. Dia sudah happy di tempat yang lain, tapi kita masih mengulang-ulang dan kita sendiri yang jengkel hari ini. Nah, jika itu terjadi, mungkin apa sebabnya itu terjadi? Ya karena pilihan kita sendiri mengulang-ulang peristiwa yang sudah lewat itu. Jadi benar, kalau kita mau happy, kita mau bahagia, apapun yang sudah terjadi, yang sudah lewat, ya kita lepaskan saja. Lupakan, lepaskan, tak perlu diingat-ingat kembali. Itulah memberikan maaf yang sesungguhnya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-60-20-24-567. 0274-885-481.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
0: Petra Wanova.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration. Petra 105.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week, ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru nih menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-60-20-24-567. 0274-885-481.
5: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.4.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 0856020245670274885481.

0: Jalan Damar Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
6: Love and Inspiration.

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.6.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
6: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari 1 penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
0: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Xiao Se Tu, lemparan batu. Suatu hari, tampak seorang pengusaha muda sedang melaju di jalan raya mengendarai mobil mewah yang baru dibelinya. Perasaan puas dan bangga menyelimutinya karena memiliki mobil yang sudah lama diidam-idamkan. Tiba-tiba, dia melihat seorang anak kecil menggerakkan tangan dan peletak. Terdengar suara nyaring dari sisi kiri pintu mobilnya. Spontan, kaget, ditekannya rem mobil kuat-kuat. Dengan perasaan geram, mobil pun segera dimundurkan ke arah dari mana batu itu dilempar. Dia bergegas turun untuk melihat apa yang terjadi dengan pintu mobil kesayangannya. Aduh, benar-benar kurang ajar. Dia memaki sambil tangannya mengusap sayang goresan di pintu mobil. Amarahnya memuncak. Dengan segera, matanya menangkap sosok anak kecil yang terlihat di situ. Dihampiri anak itu dengan tangan terkepal marah. Hai, kamu. Lihat, apa yang telah kamu lakukan pada mobil kesayanganku? Lihat, goresan itu. Teriaknya geram sambil bersiap-siap akan memukul. Si anak tampak pucat dan gemetar ketakutan sambil berbicara. Maaf, Pak. Saya salah dan benar-benar minta maaf. Sebab saya tidak tahu lagi harus melakukan apa. Air mukanya tampak ngeri, matanya berkaca-kaca dan tangannya memohon ampun. Maaf, Pak. Saya melempar batu itu karena tidak ada seorang pun yang mau berhenti. Dengan air mata yang mulai berjatuhan di pipi, anak tadi menunjukkan ke suatu arah. Itu, di sana, ada kakakku yang lumpuh. Dia kesakitan, jatuh tergelincir dari kursi rodanya. Saya tidak kuat mengangkatnya, dan tidak ada seorang pun yang mau berhenti menolong, ucapnya sambil terisak dengan pandangan mata berharap. Tolong kakak saya, Pak. Setelah mendengar penjelasan anak kecil itu, sang pengusaha muda tidak mampu berkata-kata dan spontan amarahnya mereda. Dihampiri dan diangkatlah si cacat yang tengah mengerang kesakitan. Lalu didudukkan kembali ke kursi roda. Terima kasih, Pak. Semoga Tuhan membantu kebaikan hati Bapak. Dan sekali lagi, mohon maaf telah melukai mobil Bapak. Lalu anak kecil itu pun kembali mendorong kursi roda kakaknya untuk melanjutkan perjalanan. Dan pengusaha muda itu pun kembali mengendarai mobilnya sambil merenungi kejadian yang baru dialaminya tadi. Sama halnya dengan lajunya kendaraan. Hidup kita seolah dipacu, tetap berjalan dengan kecepatan yang semakin tinggi, melintasi berbagai tikungan dan tanjakan. Kesibukan berpacu sering membuat kita lupa menyisihkan waktu untuk berhenti dan menoleh sejenak untuk menikmati pemandangan indah di sekitar kita. Sehingga banyak hal indah terlewatkan begitu saja. Saat kita lupa, mungkin diperlukan seorang pelempar batu untuk mengingatkan kepada kita. Batu itu bisa berupa teguran, bisikan, peringatan, atau kasih sayang, agar kita tidak melaju terlalu cepat. Sehingga saat kita menjalani kehidupan juga berarti bisa menyisihkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri, bagi orang lain, dan alam sekitarnya.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Zili Kensen, kemandirian. Dikisahkan ada seorang pria yang sedang mengalami masalah bertubi-tubi. Rumah tangganya tidak harmonis. Bersamaan dengan itu, dia pun terkena perampingan karyawan di perusahaannya, sehingga dia harus berhenti bekerja. Waktu yang senggang, dia berpikir dan mengevaluasi diri. Apa yang salah dengan hidupku? Mengapa aku gagal terus? Bagaimana caranya untuk merubah kegagalan dengan kesuksesan? Dimulailah pencarian jawaban atas pertanyaannya dengan pergi ke toko buku dan membeli buku-buku yang dianggapnya mampu memberi jawaban. Setelah beberapa buku habis dibaca, dia merasa tidak puas dan tidak pula menemukan jawabannya. Tiba-tiba timbul inspirasi di pikirannya. Kenapa aku tidak menanyakan langsung saja ke penulis buku-buku itu? Pasti akan lebih berhasil bila aku bisa mendapatkan petunjuk langsung dari si penulis. Maka ditemuilah salah satu dari penulis buku. Setelah menceritakan semua kegagalan yang dialaminya, dia berkata, "Bapak penulis, tolong ajarkan kepada saya rumus dan cara yang bisa membuat saya sukses." Si penulis pun menjawab, "Kalau Anda membaca buku saya dengan teliti dan menjalankan dengan nyata, tentu akan ditemukan cara-cara menuju sukses. Saya sudah membaca habis, bahkan hafal isi buku Anda, tetapi tetap saja belum menemukan rumus sukses. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk bertanya langsung kepada Anda." Si penulis berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, saya akan ketemukan kamu dengan seseorang. Biar dia yang memberitahu kamu bagaimana cara meraih sukses dalam hidup ini." Dengan gembira,

0: yang ada di cermin itu adalah sang penolong yang kamu cari untuk menunjukkan bagaimana caranya meraih sukses. Sesungguhnya, hanya kamu yang bisa menolong dirimu sendiri. Tanpa kamu berani memulai dari dirimu sendiri untuk berusaha dan berjuang, maka kamu tidak akan meraih kesuksesan. Seketika itu juga, si pemuda tersadar. Terima kasih, Pak Penulis. Saya akan segera mengambil tindakan, berusaha lebih tekun dan mengandalkan diri sendiri untuk Seksian Li Luan mempraktekkan teori yang telah saya dapat dan pelajari. Pendengar yang berbahagia, Cengkong Puzi Li Luan. Sukses bukanlah sekedar teori. Sukses butuh action. Hidup adalah rangkaian aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Kalau perasaan malas, tidak disiplin, tidak berani action, bimbang, ragu-ragu, dan sifat negatif lainnya yang menguasai diri kita, tentu nasib buruklah yang akan kita dapat. Sebagai manusia yang telah dikaruniai oleh Tuhan dengan segenap kelebihan-kelebihannya, kita harus berani mengembangkan diri untuk berpikir, bertindak, belajar, dan berjuang. Kalau jelik kensen, mental kemandirian telah kita miliki, dan tidak cengeng dalam menghadapi kesulitan hidup, berani belajar dalam setiap tindakan yang kita ambil, maka pasti nasib kita akan berubah dan mampu meraih sukses yang membanggakan.
1: Petra FM.
2: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.7 FM.
5: Hey mom, I know we're getting old, and the lines on our hands have changed, but you still look at me the same. Hey mom, guess what?

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
1: Petra 105.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ketik Petra Event Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: 寻找 工作, mencari pekerjaan. Alkisah, seorang pemuda sedang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan besar. Dia sudah berhasil lolos di tes-tes pendahuluan. Dan kini tiba saatnya, dia harus menghadap kepada pimpinan untuk wawancara akhir. Setelah melihat hasil tes dan penampilan si pemuda, sang pemimpin bertanya, "Anak muda, apa cita-citamu?" "Cita-cita saya, suatu hari nanti bisa duduk di bangku bapak," jawab si pemuda. "Engkau tentu tahu, untuk bisa duduk di bangku ini, tentu tidak mudah. Perlu kerja keras dan waktu yang tidak sebentar. Betul kan?" Si pemuda menganggukkan kepala, tanda setuju. "Apa pekerjaan orang tuamu?" lanjutnya bertanya. "Ayah saya telah meninggal saat saya masih kecil. Ibulah yang bekerja menghidupi kami dan menyekolahkan saya. Apakah kamu tahu tanggal lahir ibumu?" Kembali dia bertanya. "Di keluarga kami tidak ada tradisi merayakan pesta ulang tahun, sehingga saya juga tidak tahu kapan ibu saya berulang tahun." "Baiklah anak muda, saya belum memutuskan kamu diterima atau tidak bekerja di sini. Tetapi ada satu permintaan saya. Saat di rumah nanti, lakukan sebuah pekerjaan kecil, yaitu cucilah kaki ibumu. Dan besok, datanglah kemari lagi." Walaupun tidak mengerti maksud dan tujuan permintaan tersebut, demi permintaan yang tidak biasa itu, dia ingin mencoba melakukannya. Setelah senja tiba, si pemuda membimbing ibunya duduk dan berkata, "Ibu, ibu nampak lelah. Duduklah, Bu. Saya akan cuci kaki ibu." Sambil menatap takjub putranya, si ibu menganggukkan kepala. "Anakku, rupanya sekarang engkau telah dewasa dan mulai mengerti." Si pemuda pun mengambil ember berisi air hangat, kemudian sepasang kaki ibunda yang tampak rapuh, berkeriput, dan terasa kasar di telapak tangannya itu mulai direndam sambil diusap-usap dan dipijat perlahan. Diam-diam, air matanya mengalir perlahan. "Ibu, terima kasih, Bu. Berkat kaki inilah, Anda bisa menjadi seperti hari ini." Mereka pun saling berpelukan dengan penuh kasih dan kelegaan. Dan keesokan harinya, sang pemimpin berkata, "Coba ceritakan bagaimana perasaanmu saat kamu mencuci kaki ibumu." "Saat mencuci kaki ibu saya mengerti dan menyadari akan kasih ibu yang rela berkorban demi anaknya. Melalui kaki ibu saya tahu bahwa saya harus bekerja dengan sungguh-sungguh demi membaktikan diri kepada ibu saya." Mendengar jawaban si pemuda, akhirnya sang pemimpin menerima dia bekerja di perusahaan itu. Karena sang pemimpin yakin, seseorang yang tahu bersyukur dan tahu membalas budi kebaikan orang tuanya, dia adalah orang yang mempunyai cinta kasih. Dan orang yang seperti itu pasti akan bekerja dengan serius dan sukses. Seperti kata pepatah mengatakan, Tian Tang, Sizai Mama de Jiao Xia. Surga ada di telapak kaki ibu. Ungkapan ini sungguh mengandung makna yang sangat dalam. Memang, kasih ibu tiada tara. Saya yakin, jika kita mendapatkan restu, apalagi didukung oleh doa ibunda, tentu semua itu merupakan dukungan yang mengandung kekuatan luar biasa, yang memungkinkan apapun yang kita lakukan akan mendatangkan hasil yang lebih baik. Selagi orang tua kita masih hidup, beri perhatian, layani mereka, dan cintai mereka dengan setulus hati.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses. Luar biasa.
4: Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM spasi Jogja.
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Xiao Sun Sun Bakti Sang Cucu. Dikisahkan tidak jauh dari sebuah hutan, seorang nenek tinggal di sebuah rumah bersama dengan anak menantu dan cucu laki-lakinya. Sang nenek di usianya yang telah senja, ditambah keadaan fisiknya yang lemah. Sejak suaminya meninggal dunia saat anaknya masih kecil, dia seorang diri harus merawat anak dan bekerja keras menghidupi keluarganya. Keadaan si nenek yang sakit-sakitan membuat gundah hati anak menantunya. Mereka merasa terbebani dan kerepotan harus merawatnya entah sampai kapan. Anak dan menantunya pun merencanakan bagaimana caranya menyingkirkan dan melepaskan diri dari beban tanggung jawab tersebut. Suatu hari, anak dan menantu mengajak si nenek berjalan-jalan dengan alasan menghirup udara segar ke tengah hutan dengan membawa sebuah kurungan. Merasakan adanya kejanggalan, diliputi perasaan penasaran, si cucu diam-diam mengikutinya dari belakang. Sesampainya di tengah hutan, si nenek dimasukkan ke dalam kurungan dan ditinggalkan begitu saja di sana. Sepeninggal ayah ibunya, dengan sedih, si cucu segera membebaskan neneknya, dan setelah menyembunyikan neneknya di satu tempat, dia pun pulang dengan membawa kurungan tersebut. Setelah kembali ke rumah dan bertemu kedua orang tuanya, dia berkata, "Ayah, Ibu, saya menemukan kurungan ini di tengah hutan." Kedua orang tuanya menarik napas lega dan mungkin menerka si nenek telah dimangsa oleh binatang buas, sehingga tujuannya menyingkirkan nenek telah berhasil. Kemudian ayahnya bertanya, "Lalu untuk apa kurungan seperti ini kamu bawa pulang, anakku?" "Oh, akan aku simpan, ayah. Suatu hari nanti, apabila ayah atau ibu telah setua nenek dan sakit-sakitan pula, kurungan itu akan kupakai untuk ayah dan ibu, sama seperti sekarang ayah memperlakukan nenek." Ayah dan ibunya sangat terkejut mendengar jawaban anaknya. Mereka merasa malu dan sadar bahwa apa yang telah diperbuat adalah salah, dan justru anaknya lah yang mengajarkan kepada mereka untuk belajar menghargai kasih orang tua dan arti tanggung jawab sebagai seorang anak. Rensen seijung cer. Hidup adalah tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap Tuhan, orang tua, keluarga. Tanggung jawab terhadap orang lain, negara, diri sendiri, dan alam sekitarnya. Jika kita hidup hanya memikirkan kepentingan dan keuntungan diri sendiri dengan mengabaikan tanggung jawab, apalagi membuat orang lain menderita, bisa dipastikan kehidupan kita akan mengalami ketidakharmonian. Pasti akan berakhir dengan penderitaan. Sejelek apapun rupa maupun sifat orang tua kita, mereka tetap layak dihormati. Seburuk apapun kondisi mereka, pantas pula kita layani dengan tulus. Kalau kita tidak bisa siausun, berbakti, mengasihi dan melayani orang tua kita sendiri dengan baik, jangan berharap anak-anak kita kelak mau melakukan hal yang serupa kepada kita. Demikian dari saya, Andre Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses. Luar biasa.
3: Petra FM.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 0856-0202-4567. 0274-885-481.
1: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini saya Handayani akan mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata paket. Saudara, paket umumnya berisikan barang kebutuhan sehari-hari. Namun, paket yang satu ini sangatlah berbeda. Hingga pihak kantor pos pun harus segera mengembalikannya kepada pihak pengirim. Karena dalam paket tersebut, terdapat seorang anak berusia 8 tahun yang terjebak di dalam kotak surat besar. Kisah paket ini sendiri bermula ketika si anak hendak memanjat kotak suara. Namun, sayang dirinya tercebur ke dalamnya dan tidak dapat keluar. Petugas kantor pos yang datang tak berhasil menemukan kuncinya. Meskipun demikian, mereka terus berusaha untuk mengeluarkan sang anak dari kotak pos tadi. Demi menyelamatkan anak itu, mereka akhirnya menggunakan linggis untuk membuka kotak surat. Anak itu akhirnya dapat diselamatkan dan dikembalikan kepada orang tuanya tanpa luka sedikit pun. Ternyata kejadian itu bukanlah yang pertama kali. Karena beberapa waktu yang lalu, juga seorang anak berusia 4 tahun dengan sengaja mengunci dirinya di dalam kotak surat. Dan hal ini tentu saja membuat kepanikan tersendiri bagi pihak pos yang biasa menangani berbagai paket kiriman barang dan bukannya paket kiriman orang. Saudara, kita tentu mengetahui bahwa paket biasanya berupa barang atau bingkisan yang dikirim lewat pos baik darat, laut maupun udara, atau sejumlah buku, majalah dan sebagainya yang dikirimkan atau dijual secara keseluruhan sebagai satu nomor atau seri. Dan agar sampai kepada si penerima, paket yang dikirim biasanya disertai dengan alamat yang jelas dan lengkap. Jika tidak, maka petugas pos atau jasa pengiriman akan mengembalikan paket itu kepada pihak si pengirim. Melalui jasa pos sebagai perantara, paket dapat tiba dengan selamat kepada penerima sesuai dengan harapan sang pengirim. Nah, disinilah pentingnya penulisan identitas yang benar dan jelas dari pihak pengirim dan juga penerima bagi ketepatan pengiriman sebuah paket itu sendiri. Namun demikian, rasa bahagia tak hanya dirasakan oleh penerima atau pengirim paket saja ketika paket itu tiba di tempat tujuan. Akan tetapi juga turut dirasakan oleh petugas pos atau petugas pengirim sebagai perantaranya. Meskipun hal itu adalah bagian dari tugas pekerjaan mereka setiap hari. Nah, hari ini sudahkah kita memberikan paket kebahagiaan itu kepada orang lain yang kita temui? Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang pria dan konflik rumah tangga. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, konflik rumah tangga memang sesuatu yang sulit sekali untuk dihindari, Pak Paul, ya. Baik skala sederhana ataupun kompleks gitu, Pak Paul, ya. Tetapi kita sebagai suami, sebagai seorang pria itu memang punya sikap yang berbeda dibandingkan dengan istri kita atau pasangan kita di dalam menanggapi suatu konflik. Nah, ini perbincangan ini bagaimana, Pak Paul?
1: Jadi ya, tadi Pak Gunawan sudah memunculkan akan pengamatan yang benar ya, yang tepat ya, bahwa memang kita ini meskipun ya sama-sama ya bisa berkonflik, kita ini juga kadang-kadang ya nggak selalu tepat ya dalam menghadapi masalah. Namun memang ada perbedaan lah antara kita pria dan wanita dalam menyelesaikan konflik. Jadi kita ini nih akhirnya harus ya memfokuskan pada bagaimanakah kita berkonflik dan apakah kita akan dapat menyelesaikannya. Ya, dan satu poin yang akan kita angkat adalah ternyata semua terpulang pada satu keterampilan, yaitu apakah kita bisa mengendalikan diri. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, maka apapun yang kita hadapi, konflik sekecil apapun, tidak bisa kita selesaikan. Tapi kalau kita bisa mengendalikan diri, maka ya ini adalah kunci ya yang dapat kita gunakan untuk bisa mengatasi konflik dalam rumah tangga kita.
0: Ya, sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam diri kita sebagai kaum pria dan kaum suami ini, Pak Paul, ya? Ketika kita berkonflik dengan pasangan kita itu, Pak Paul.
1: Ada beberapa hal, Pak Gunawan. Yang pertama adalah, pada umumnya memang kita ini pria tidak begitu cakap menghadapi kejutan yang bersifat emosional. Misalnya seperti letupan kemarahan, kebingungan, tuduhan, dan sebagainya. Kecenderungan kita sewaktu istri ya misalnya tiba-tiba meletup adalah melihatnya sebagai sebuah krisis yang mesti dikendalikan. Tidak heran dalam kondisi terkejut ya, kita ini lebih memfokuskan energi untuk mengendalikan emosi istri ketimbang membereskan masalah yang diangkatnya. Nah, mungkin jadi pertanyaannya adalah, mengapakah kita pria kok tidak begitu cakap menghadapi kejutan emosional? Jawabannya adalah untuk dapat menghadapi masalah, kita membutuhkan ketenangan. Tidak heran kita cepat menginterpretasi ledakan emosi sebagai pengusik ketenangan yang mesti kita padamkan dengan segera. Singkat kata, sebagai laki-laki, kita mempunyai kebutuhan akan ketenangan yang besar. Itu sebab kita tidak begitu mudah menghadapi gangguan yang mengusik ketenangan.
0: Ya, ini kondisi ini semakin diperburuk itu ketika kita sendiri sedang tidak tenang gitu, Pak Paul. Misalnya pulang dari kerja atau dari mana, dari luar rumah, lalu tiba-tiba di rumah itu disambut dengan kemarahan istri. Misalnya datang terlambat atau celaan dan macam-macam itu dari istri. Nah, ini lebih cepat meledaknya itu, Pak Paul.
1: Iya, saya perhatikan memang kita semuanya sebagai manusia, baik laki-laki maupun perempuan, ya udah tentu kalau kita nggak siap untuk berkonflik, kita akan lebih buruk lah dalam menghadapi konflik. Namun saya perhatikan perempuan pada umumnya lebih dapat membagi-bagi dirinya, Pak Gunawan. Jadi meskipun nih ya, dia itu capek pulang kerja atau apa, kurang begitu siap, tapi kecenderungannya dalam menghadapi konflik, seolah-olah perempuan masih dapat membelah dirinya, kemudian menggunakan bagian yang satunya itu untuk menghadapi konflik. Sedangkan kita pria gak bisa tuh, Pak Gunawan. Begitu kita mendengar istri kita kok tiba-tiba marah atau apa, kita tuh rasanya tuh sepertinya udah seperti kapal ya, udah terjungkal, kita udah terbalik perahunya. Nah, itu membuat kita kehilangan keseimbangan dan kita gak bisa lagi berpikir dengan baik, sehingga akhirnya kita gak bisa mengendalikan emosi kita juga dengan baik. Maka ya, penting buat kita untuk mengetahui inilah diri kita sebagai pria. Kita perlu ketenangan untuk dapat berpikir dengan jernih sebelum akhirnya bisa mengatasi konflik yang timbul itu.
0: Tapi emosi itu kan sebenarnya memang bisa dikendalikan gitu Pak Paul. Termasuk oleh kita kaum pria ini.
1: Betul sekali. Jadi kalau kita nggak bisa mengendalikan emosi sama sekali, itu memang lebih buruk lagi ya. Dan ada sebagian pria yang jarak antara mulai marah sampai marah itu sangat-sangat dekat sekali. Ada sebagian kita pria jarak antara mulai marah sampai marah agak lebih panjang. Nah, bagi yang jarak yang lebih pendek memang lebih susah lagi. Namun saya berharap dengan kita menyadari bahwa kita lebih perlu ketenangan, kita ini lebih bisa menjaga diri gitu. Misalnya kalau kita ini udah tahu ya bakalan ada konflik atau apa, nah kita bisa memberikan peringatan kepada istri kita dengan mengatakan, bisa gak kita tunda dulu, saya ini sangat-sangat letih, saya ini gak siap untuk ngomong. Nah daripada kita ngomong dan akhirnya saya akan meledak, bisa gak kita tunda, sebab tujuannya saya ini mau menyelesaikan masalah. Tujuannya saya bukan untuk berkelahi, maka saya gak mau berkelahi. Jadi tolong beri saya waktu. Nah saya juga meminta ya kepada kaum ibu untuk ya mengerti bahwa suami mereka memang sungguh-sungguh membutuhkan ketenangan itu untuk dapat berpikir jernih. Kalau gak ada ketenangan itu, kebanyakan pria akan bereaksi dengan sangat salah dah, kalau saya boleh gunakan istilah salah itu.
0: Tapi biasanya kan dari pihak istri itu ingin cepat-cepat masalahnya itu selesai gitu Pak Paul. Kalau kita minta penundaan, itu kan malah menimbulkan kemarahan dari pihak si istri itu.
1: Nah memang ini perlu disiplin ya, sebab ya kita ini juga ngerti bahwa ya istri kita ini juga perlu yang ngomong. Kalau dia gak keluarkan isi hatinya, mungkin dia juga susah, tersumbat. Nah kita bisa berkata, saya gak minta waktu lama-lama. Misalkan kita berkata, bagaimana nanti malam kita ngomong, saya hanya perlu waktu beberapa lama ini untuk diam dulu. Nah, kalau istrinya rasa saya perlu ngomong juga, oke, misalnya suami berkata, oke silakan kamu ngomong, tapi saya akan tanggapi nanti. Nah, jadi kita memang harus saling mengenal masing-masing sehingga bisa saling percaya bahwa ini masalah akan kembali diangkat dan diselesaikan.
0: Jadi di situ peran istri itu untuk mencegah konflik itu semakin besar, itu sangat besar gitu Pak Paul ya.
1: Betul. Peranannya. Betul sekali, memang besar. Tapi ya saya tetap mau meletakkan tanggung jawab ini kepada kita pria bahwa kita mesti mengenali diri kita dan coba untuk bisa ya bertanggung jawab juga mengaturnya.
0: Ya. Apakah ada cara untuk kita itu melatih diri supaya kita itu bisa menahan emosi ketika istri itu membuat kejutan dengan membangkitkan emosi kita gitu Pak Pak?
1: Nah memang kalau misalnya kita ini sama sekali gak siap dan emosi udah kadung terpancing dan meledak, mungkin ya reaksi pertama itu kita gak bisa lagi kendalikan Pak Gunawan. Namun yang saya minta adalah setelah reaksi pertama itu keluar, coba tolong hentikan dan minta waktu kita keluar atau apa, supaya jangan sampai kita teruskan lagi pertengkaran ini. Atau kalau misalkan kita udah bisa tenang, kita jangan lupa untuk meminta maaf. Jadi kita disiplin diri untuk ya berkata, saya salah, saya gak seharusnya begitu. Namun kalau masih bisa, waktu misalnya istri kita tiba-tiba marah atau apa dan kita berada dalam situasi itu, nah kita mesti kenali reaksi kita. Kalau kita melihat kok rasanya nih cepat sekali saya akan marah, nah benar-benar minta time out ya, berkata saya harus keluar dulu, saya harus keluar rumah atau harus keluar ke depan atau apa, saya gak bisa menanggapi. Nah saya perhatikan kalau saja ya ada kerjasama dalam soal time out ini, banyak masalah bisa diselesaikan. Dan saya yakin istri pun nanti akan melihat, iya ya, kalau saya enggak benar-benar mendorong-dorong, menyudutkan suami saya, ternyata kok dia bisa memberi respons yang lebih baik. Nah akhirnya istri akan berkata, yaudah saya akan bersiap untuk tunggu. Namun sekali lagi ya, kita pria harus pegang janji. Kalau kita sudah katakan kita akan bahas, tapi gak sekarang, kita mesti pegang janji kita bahas hal itu.
0: Selain kita itu memang tidak begitu cakap menghadapi kejutan yang bersifat emosional Pak Paul ya, hal yang lain apa Pak Paul?
1: Yang kedua adalah pada umumnya kita tidak fasih lidah mengutarakan segala hal yang bermuatan emosi. Sewaktu sedih dan kecewa ya misalnya, kita sukar mengatakannya. Pada saat takut, kita juga sulit mengakuinya. Dan tatkala marah, kita tidak mudah mengungkapkannya lewat kata-kata. Masalahnya adalah ini Pak Gunawan, kita ini cenderung diam ketika merasa sedih, kecewa, dan takut. Tetapi cenderung bertindak agresif sewaktu marah. Singkat kata, oleh karena kita tidak dapat mengutarakan kemarahan dengan tertata lewat perkataan, kemarahan itu cenderung meletup secara fisik. Nah, sudah tentu langkah awal yang biasanya kita lakukan adalah berdiam diri ya, atau mencoba berdialog secara tenang. Namun, tatkala kita tidak dapat lagi berdiam diri dan dialog pun tidak membuahkan hasil, kita cenderung meledak dan mengalami dorongan yang kuat untuk mengutarakan kemarahan kita secara agresif. Nah, jadi yang saya ingin sarankan adalah penting bagi kita untuk mengenali dorongan adrenalin ya, sewaktu mengalir dengan lebih cepat dalam tubuh dan berbuat sesuatu supaya tidak berakhir dengan ledakan. Jika kita menyadari bahwa kita mulai mendekati titik puncak, minta waktu jeda kepada istri dan janjikan waktu untuk melanjutkan percakapan yang belum selesai itu.
0: Perbedaan yang mendasar dengan yang pertama tadi apa, Pak Paul?
1: Jadi begini Pak Gunawan, yang pertama memang adalah kita itu tuh gak siap dengan ekspresi atau emosi yang keluar dari istri kita secara mendadak. Nah makanya itu membuat kita akhirnya cepat terpancing. Justru kita benar-benar langsung meledak juga begitu. Nah yang berikut adalah begini Pak Gunawan, kita ini menyadari bahwa sewaktu sesuatu terjadi, kita itu tuh gak gampang mengutarakannya. Nah kecenderungannya jadinya adalah sama dengan marah atau kecewa atau apa, kita cenderung simpan. Kebanyakan pria akan begitu, simpan. Takut, simpan. Kecewa, simpan. Sedih, simpan. Marah juga, kita simpan mula-mulanya. Nah, lama-kelamaan karena kita gak terbiasa mengatakannya, untuk mengutarakannya susah, simpanan itu makin membesar. Nah, satu kali meledak. Waktu meledak, kecenderungan kita enggak lewat perkataan, Pak Gunawan. Kalau udah terlalu besar, kita meledak biasanya kita ekspresikan secara fisik. Makanya ada ya istri yang mengeluh, kok suami saya kalau marah, banting barang, atau memukul pintu, menendang apa gitu. Nah, seringkali memang itulah yang terjadi. Sebab awalnya adalah menyimpan, menyimpan, menyimpan. Kenapa enggak? Kok enggak bisa langsung keluarkan? Memang bagi laki-laki itu susah sekali Pak Gunawan untuk ngomong, untuk keluarkan, berkata kepada istrinya, saya itu tadi sebetulnya marah kepada kamu karena kamu begini, begini, begini. Itu sangat susah bagi pria untuk mengatakannya. Saya bukannya membela pria atau memberikan dalih, ya bukan ya, tapi saya mengerti inilah pergumulan kita semua. Kita enggak begitu fasih lidah mengutarakan perasaan kita. Sedangkan perempuan memang lebih mudah ya mengutarakan isi hati dan perasaannya lewat perkataan.
0: Ataupun kalau kita ngomong, kadang-kadang itu ditanggapi secara keliru, Pak Paul. Sehingga kita harus mengatakan, loh, saya itu tidak bermaksud seperti itu, gitu Pak Paul.
1: Dan mungkin sekali karena memang kenapa kok bisa sampai salah tafsir atau apa, bisa jadi masalahnya juga ada pada kita. Kita nggak begitu bisa menjelaskannya secara tepat. Tapi ya bisa juga memang istri kita terlalu peka sehingga cenderung menafsirnya dari sudut yang berbeda. Itu juga bisa memang.
0: Ya, dan memang ada beberapa orang istri itu yang memang peka terhadap kata-kata seperti itu. Sehingga sedikit saja yang menurut si suami itu tidak apa-apa. Ini secara rasional ya memang seperti itu. Marah ya marah ngomong gitu. Tapi dia nangkapnya bisa keliru loh, Bapak.
1: Ya, bisa ya. Dan kita ini laki-laki suatu menghadapi situasi seperti itu, ya ada yang berusaha keras untuk menjelaskannya lagi. Ada yang berusaha keras dan bisa. Tapi kebanyakan laki-laki, Pak Gunawan, nggak bisa itu. Disuruh menjelaskannya lagi, dia udah ngomong, disalah tafsir. Nah kebanyakan dia akan berkata, udah diem, nggak usah ngomong dah. Sebab percuma ngomong. Tapi sebetulnya tuh selain dari laki-laki merasa ini percuma ngomong, sebetulnya juga dia itu tuh juga susah untuk menjelaskan kedua kali atau ketiga kalinya. Nggak gampang. Ini perbedaannya yang saya lihat dengan wanita. Wanita akan bisa Pak Gunawan menjelaskannya lagi untuk kedua atau ketiga kalinya. Nah pria memang susah. Apa yang dia udah katakan seperti kereta itu udah jalan di relnya. Nah untuk disuruh belok atau muter dia gak bisa lagi, susah.
0: Dan itu bisa kadang-kadang menimbulkan masalah baru di dalam pertengkaran itu Pak Paul. Hanya karena salah pengertian ini. Jadi masalah yang pertama belum selesai ditambah dengan ini lagi, salah ngomong dan sebagainya itu Pak Paul.
1: Iya, dan sekali lagi kita lihat, ya tadi saya sudah singgung perbedaannya. Waktu muncul problem nomor 2, nomor satu belum beres, ya sedikit pria yang akan bersedia untuk meneruskannya ke problem dua. Kalaupun dia bersedia meneruskannya ke problem nomor dua, seringnya di tengah jalan dia meledak. Benar-benar akhirnya keluar ngomongan atau tindakan-tindakan yang lebih agresif. Jadi susah untuk dia tuh benar-benar hanya apa tuh hanya bercakap-cakap saja, mengeluarkan isi hatinya lewat perkataan, susah. Kalau dia sudah sampai masuk ke problem nomor 2, problem nomor 3, kecenderungannya untuk dia lepas kendali dan meledak makin besar.
0: Iya. Apakah ada faktor yang lain, Pak Pol?
1: Yang ketiga adalah penting untuk kita sadari bahwa pada dasarnya kita membutuhkan instruksi atau penjelasan konkret dari istri untuk dapat memahami apa yang dipikirkan dan diharapkannya. Jadi saya berikan contoh ya, kata-kata seperti butuh disayangi atau butuh dimengerti tidak bermakna terlalu jelas buat kita. Jadi jangan ragu untuk kita bertanya dan meminta contoh konkret akan apa yang diharapkannya. Sebab sekali lagi, kita nggak ngerti. Memang ada kalanya istri sudah menjelaskan, terus lain kali kita juga tetap aja mengulang kesalahan yang sama sebab kita nggak mengerti. Nah, mohon kepada istri untuk mengerti bahwa sesungguhnya memang kita-kita ini pria ini nggak gampang mengerti hal-hal yang memang bersifat emosional. Jadi daripada mengatakan saya butuh disayangi atau saya butuh dimengerti, tolong berikan contoh konkret. Apa artinya saya butuh disayangi? Bagaimana kamu bisa menyayangi saya? Bagaimana kamu bisa mengerti saya? Contohnya apa tuh secara konkret?
0: Jadi itu di pihak istri itu dibutuhkan juga kemampuan untuk bisa menjelaskan kepada kita. Karena kalau dia hanya mengatakan, loh gitu aja kok gak ngerti ya, habis lagi kita sudah, Pak.
1: Iya, jadi istri saya masih ingat pernah misalnya menyuruh saya untuk memegang pundaknya, memeluknya, untuk memegang tangannya. Nah, hal-hal seperti itu tuh membuat istri saya merasa disayangi. Atau suatu saya pergi, saya tidak lupa untuk menghubunginya. Nah, saya bisa menghubunginya seminggu sekali, saya bisa menghubunginya 2 hari sekali. Nah, yang membuat dia merasa disayangi, waktu saya menghubungi dia misalnya 2 hari sekali, bukannya seminggu sekali. Nah, hal-hal konkret seperti itu tuh yang kita ini laki-laki perlu ketahui. Kalau enggak, kita memang benar-benar buta.
0: Iya, karena ada sebagian istri yang menganggap kita itu bisa ngerti sendiri seperti dia ngerti gitu loh, Pak. Ini yang agak sulit memang.
1: Betul. Nah, jadi misalnya kita sendiri enggak tahu apa yang diharapkan, kita bisa tanya, bisa enggak tolong beri saya penjelasan? Kamu tadi berkata kamu enggak merasa dimengerti oleh saya. Oke. Saya mau mengkomunikasikan bahwa saya mengerti perasaanmu atau pikiranmu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Nah, berilah penjelasan. Ya, misalnya istri berkata, tolong kamu itu kalau berkata kamu mengerti, kamu coba lakukan yang saya minta. Jangan lagi kamu itu memberikan penjelasan, tapi langsung lakukan yang saya minta. Misalnya si istri berkata, kan tadi saya udah bilang sama kamu, tolong kamu itu tuh jemput anak, tapi kok kamu lupa? Nah, saya kan udah capek, saya berharap kamu itu langsung jemput anak karena kamu ngerti saya capek, tapi kamu gak lakukan itu. Nah, jadi bisa gak langsung aja dah kamu lakukan yang saya minta? Sebab waktu kamu gak melakukan itu membuat saya merasa kamu itu gak mengerti pergumulan atau keletihan saya. Nah, itu contoh konkret yang bisa istri berikan kepada suaminya.
0: Iya, mungkin ada hal yang lain lagi, Pak Pol.
1: Hal yang lain adalah sebenarnya kita adalah orang yang sensitif jika topik konflik menyangkut tanggung jawab dan kemampuan kita. Besar kemungkinan ini berkaitan dengan dunia kita sebagai laki-laki yang dinilai berdasarkan prestasi kerja. Tampaknya kita membawa konsep kerja ini ke dalam pernikahan, sehingga keluhan istri menjadi tidak beda dengan evaluasi kerja yang tidak memuaskan. Tidak heran mendengar keluhan istri ya, reaksi kita biasanya adalah menarik diri atau menyalahkan diri. Ya, berkata tidak berguna lah saya ini, tidak cukup baik lah saya ini. Atau sebaliknya, kita bersikap defensif alias membenarkan diri. Nah, itu sebab penting buat kita menyampaikan kepada istri bahwa dalam menyampaikan keluhan atau tuntutan, tolong katakan pula hal lain yang telah kita lakukan dengan baik. Jangan sampai perhatiannya hanya terfokus pada yang dalam tanda kutip kurang saja. Gitu Pak Gunawan.
0: Ya, memang kalau menyangkut tanggung jawab ini sangat peka gitu buat kita kaum pria, Pak Wal ya.
1: Iya.
0: Tapi ini bisa juga terjadi kalau kita dituntut melakukan sesuatu di luar kemampuan kita.
1: Iya.
0: Ya, sudah tahu kita itu tidak mampu, misalnya aja membetulkan genteng di atas,
1: ya,
0: di atap rumah gitu Pak Pol ya.
1: Ya.
0: Tapi kalau itu dikatakan ketidakmampuan kita, kita tidak mau menerima ya hal itu.
1: Iya, jadi saya itu akhirnya menyimpulkan mungkin karena dunia kita adalah dunia kerja Pak Gunawan. Lain dengan memang seorang ibu ya di rumah. Maksudnya ibu rumah tangga. Meskipun misalnya ibu rumah tangga adalah juga pekerja, seringkali itu seorang wanita yang mempunyai anak akan melihat dirinya terutama adalah sebagai ibu rumah tangga. Nah itu sebabnya kalau kita kritik istri kita ya, yang berkenaan dengan misalnya soal anak, biasanya tuh susah terima tuh. Atau kita mencela dia dalam hal mengurus rumah, istri kita bisa juga tersinggung, sebab itu adalah wilayah pekanya. Nah, kita pria, karena dunia kita adalah dunia kerja, maka tuh kita peka dan evaluasi yang berkaitan dengan yang namanya prestasi, tanggung jawab, kemampuan. Itu sebabnya kalau istri kita mengatakan hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab kita sebagai suami, apalagi misalkan kata-katanya kasar seperti, kamu kok gak becus, kamu kok gak bertanggung jawab sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah, kamu itu ayah yang gak benar apa. Nah, itu biasanya memang akan sangat melukai hati si suami dan bisa jadi ya membuat si suami bereaksi dengan keras terhadap hal-hal itu.
0: Iya, karena apa, merasa kewibawaan kita itu terganggu di situ gitu Pak Pol ya.
1: Iya, jadi memang itu benar-benar buat kita pria itu serangan yang menohok ya, benar-benar serangan yang menohok ulu hati kita sebagai seorang pria. Sebab itulah diri kita tuh, kita dinilai berharga atau bernilai lewat kemampuan kita dan tanggung jawab kita.
0: Tapi sebenarnya sebagai istri kan dia berhak untuk menanyakan atau mengatakan itu gitu Pak Pol.
1: Nah mungkin yang penting adalah caranya ya. Jadi kita memang harus ya mengatakannya dengan lebih halus, dengan lebih tepat. Dan sekali lagi daripada memojokkan, ya lebih baik ya kita bertanya aja. Misalkan ada sesuatu yang harusnya dikerjakan kok gak dikerjakan, ya tanya lagi, ingatkan lagi. Tapi kalau bisa ya hindarilah kata-kata seperti kamu gak bertanggung jawab, kamu gak becus dan sebagainya.
0: Iya. Hal yang lain lagi yang menjadi faktor penyebab apa Pak?
1: Yang berikut adalah dan yang terakhir, pada hakikinya kita adalah manusia yang lebih rasional daripada spiritual. Kita laki-laki ini jauh lebih mudah ya buat kita berpikir daripada berdoa. Lebih mudah buat kita laki-laki mencari jalan keluar daripada mencari Tuhan. Dan kita laki-laki lebih mudah memecahkan masalah daripada menyerahkan masalah kepada Tuhan. Itu sebab acap kali Tuhan memakai konflik rumah tangga untuk menumbuhkan iman dan buah roh dalam hidup kita. Ya, jadi memang kita harus akui kita ini tidak terlalu spiritual dan seringkali istri kita lah yang memang lebih spiritual daripada kita, Pak Gunawan.
0: Kadang-kadang si suami itu juga seorang yang spiritual gitu Pak Pol ya, tetapi juga tetap timbul masalah di sini. Apa karena dia kurang apa bertumbuh di dalam imannya atau bagaimana Pak Pol?
1: Enggak mesti Pak Gunawan, sebab kita tahu masalah memang bisa timbul baik dari suami maupun dari istri. Jadi saya memang memunculkan hal ini untuk ya supaya kita was-was deh ya, kita ini jadi bisa melihat konflik sebagai cara Tuhan ya untuk mengingatkan kita ini terbatas, bahwa kita bisa juga salah, bahwa kita bisa gagal, dan bahwa kita membutuhkan Tuhan dan istri kita untuk mengarungi lautan kehidupan ini.
0: Walaupun Tuhan bisa memakai konflik itu untuk menumbuhkan atau membentuk kita menjadi lebih dewasa, tetapi kan kita tidak mau selalu terlibat konflik gitu Pak Pol.
1: Ya udah tentu ya, sudah berdampaknya kita memang harus berusaha ya mengharmoniskan relasi kita. Dan salah satu cara mengharmoniskan relasi adalah ya berhasil menyelesaikan konflik yang timbul. Nah kita memang seringkali ya rasanya letih kalau harus konflik terus, dan memang kita gak selalu bisa konflik ya. Jadi kadang-kadang silakan berkata kepada istri kita, enggak lah ya hari ini jangan sampai ribut ya, saya gak bisa lagi, saya udah capek atau apa, gak apa-apa. Sebab kapasitas kita sebagai laki-laki untuk mengatasi konflik itu gak besar, Pak Gunawan. Konflik yang bersifat rasional itu lebih bisa ya kita hadapi, tapi konflik emosional kita nggak mempunyai tabungan yang besar.
0: Iya, Pak Paul. Sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, mungkin ada ayat firman Tuhan yang Pak Paul bacakan
1: di 1 Petrus pasal 3 ayat 7 ya. Firman Tuhan berkata, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi firman Tuhan memang berkata dengan gamblang ya, kita ini laki-laki mesti hidup bijaksana. Artinya kita mesti ngerti ya istri kita, kelemahan-kelemahannya. Nah, suami yang bijaksana, suami yang bisa mengerti kelemahan istri dan juga bisa menerimanya. Nah, dan terutama adalah jangan sampai kita ini enggak menghormati istri kita. Tuhan mengingatkan, istri adalah teman pewaris, sama-sama sejajar, sama tingginya, sama rendahnya, ya, yang mewarisi kasih karunia. Nah, Tuhan jelaskan juga dengan tegas, kalau kita ini enggak menghormati istri, menyia-nyiakan istri, Tuhan juga akan membatasi ya, mendengarkan doa kita. Makanya firman Tuhan berkata, supaya doamu jangan terhalang. Yang membuat doa kita terhalang adalah Tuhan gak mau dengarkannya. Kalau hati kita kok penuh kemarahan, kebencian, dan gak menghormati istri kita.
0: Atau mungkin karena ketika kita sedang konflik dengan istri, itu kita tidak bisa berdoa dengan sungguh-sungguh itu, Pak Paul ya. Hanya mencurahkan apa isi hati kita yang penuh dengan kemarahan itu, sehingga doa yang demikian kan tidak berkenan di hadapan Tuhan itu, Pak Paul.
1: Iya, jadi ya saya kira itu juga bisa kalau kita terus ya menyimpan dendam, nggak habis-habis marah, akhirnya mana bisa kita berdoa juga.
0: Iya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pria dan konflik rumah tangga. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 5716. Sekali lagi, di nomor rekening 10 5716 10 5716, atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lima koma tujuh Petra FM.

0: 105,7 Petra FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama renungan harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 16. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi, baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Filipi pasal 3 ayat 16. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Renungan hari ini berjudul, Terus Melaju. Maraton adalah cabang olahraga lari jarak jauh, di mana setiap pelari harus menempuh jarak hingga 42 km. Meski demikian, tidak pernah ada pelari maraton yang membawa bekal, apalagi berupa ransel dengan berbagai makanan atau minuman. Untuk mencapai tujuan, setiap pelari maraton tidak akan menghabiskan energi dengan berlari secepat mungkin. Mengingat jarak tempuh yang jauh, mereka harus mampu mengelola energi dengan bijak, pun teknik pernapasan yang benar. Layaknya maraton, perjalanan iman yang harus kita tempuh pun membentang sejauh usia kehidupan kita. Selama kita hidup, selama itu pula kita harus terus melaju, memperjuangkan hidup dalam ketaatan, kebenaran, dan kasih. Setiap keberhasilan yang kita raih di tengah perjalanan hidup bukan pencapaian yang dapat kita sombongkan. Pun kegagalan yang terjadi bukan trauma yang harus terus membayangi. Perjuangan harus terus berlanjut dalam kesetiaan. Sementara ransel masa lalu hanya akan membebani kita sehingga memperlambat laju mencapai tujuan. Paulus yang telah menjalani hidup dalam pertobatan dan menyerahkan diri untuk menjadi pelayan Kristus pun menegaskan dirinya masih terus berlari. Hal ini disampaikannya untuk menunjukkan bahwa perjuangannya belum berakhir. Pencapaiannya dalam pelayanan belum menjadikannya sempurna dan tuntas mengenal Kristus. Karena itu, Paulus tidak berbangga diri atau merasa puas dan berhenti. Ia masih melaju terus, melanjutkan proses menuju pengenalan yang lebih dalam dan menyerupai Kristus. Semoga kita pun demikian. Iman adalah sebuah perjalanan yang harus terus diperjuangkan sepanjang kehidupan.

yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudariku, para pendengar Radio Petra yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Apakah saudara-saudara sudah mengasihi orang lain hari ini? Puji Tuhan, saya percaya bahwa saudara-saudara sudah berupaya untuk terus mengasihi orang lain sebagaimana Tuhan juga perintahkan kepada kita untuk mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan kita, demikian juga mengasihi saudara-saudara kita. Malam hari ini kita berjumpa kembali melalui doa malam yang kita adakan di saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab sejak pagi, siang, sore sampai malam hari ini Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Oleh karena itu, mari kita bersama bersatu hati di dalam doa saya hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, saat malam hari ini kami mengkhususkan waktu datang ke hadirat Bapa yang Maha Kudus, menaikkan puji syukur dan juga terima kasih oleh karena penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Hari ini kami dapat melakukan berbagai aktivitas, pekerjaan dan pelayanan kami dengan baik. Itu semua oleh karena Tuhan memberikan kekuatan hikmat bagi kami, penyertaan-Mu, sehingga kami boleh merasakan akan besar kasih-Mu bagi setiap kami. Malam hari ini kami para pendengar Radio Petra dimanapun kami tinggal berada, mengkhususkan waktu untuk datang ke hadirat-Mu di dalam doa syafaat kami. Malam hari ini kami hendak berdoa untuk setiap kehidupan keluarga kami, dimanapun kami berada. Terima kasih buat setiap keluarga yang selalu hidup di dalam kasih. Baik kami sebagai para orang tua, anak-anak, dan seluruh anggota keluarga kami. Dalam keseharian kami, kami terus berupaya untuk dapat mewujudnyatakan kasih damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami. Oleh karena itu, kami ingin selalu mewujudkan keluarga kami ini sebagai surga di mana kami boleh berada tinggal di dalam kehidupan keluarga kecil kami masing-masing. Damai sejahtera Tuhan hadir bersama dengan kami semua. Oleh karena itu, kami sebagai para orang tua memohon anugerah Tuhan bagi setiap tugas tanggung jawab kami para orang tua. Dekatilah kami, jadikan kami para orang tua yang baik, yang tulus, bijaksana atas kehidupan keluarga kami, mengenakan cinta kasih Tuhan untuk selalu mewujudkan keluarga kami ini hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Berkatilah ya Tuhan pekerjaan kami, agar mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Berkati buat anak-anak kami yang sekarang ini masih studi dari bangku sekolah paling bawah, PAUD, sampai di perguruan tinggi. Mereka dapat mengetahui dengan baik bahwa para orang tuanya bekerja dengan sungguh-sungguh untuk dapat mewujud nyatakan harapan mereka. Ketika mereka kami percaya untuk berstudi, mereka mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin dalam belajar mereka, dalam sekolah mereka, dalam kuliah mereka, bahkan juga membangun relasi yang baik dengan berteman dengan siapapun juga. Jagailah anak-anak kami sebab saat ini kami tahu bahwa kemajuan zaman teknologi IT semakin maju berkembang. Anak-anak kami selalu ingatkan memiliki filter untuk dapat menyaring hal-hal yang positif yang mereka harus lakukan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, kami sungguh bersyukur kepada-Mu sebab anak-anak yang Kau anugerahkan kepada kami adalah anak-anak yang memiliki hati sebagai seorang anak, paham betul tentang kehidupan
keluarganya, orang tuanya, saudara-saudara tua, saudara mudanya, sehingga mereka pun juga merasakan kebersamaan di dalam kehidupan keluarga. Bagi anak-anak kami yang setelah selesai dalam masa studinya mereka akan mencari pekerjaan pun, Tuhan berkati mereka supaya anak-anak kami memiliki semangat untuk mendapatkan pekerjaan dengan baik, bahkan juga menciptakan pekerjaan untuk mencukupkan dirinya, demikian juga untuk berbagi bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, sehingga mereka pun akan memperoleh berkat dari Tuhan. Kami bersyukur sebab anak-anak kami yang sudah usai dalam masa studinya memperoleh pekerjaan dan mereka akan hidup dalam kehidupan keluarga baru pun, Tuhan berkati supaya anak-anak kami dapat memilih pasangan hidup yang seperti Engkau kehendaki, sebagai saudara seiman hidup di dalam Kristus, dan juga kelak mahligai keluarga yang mereka bangun adalah keluarga yang sungguh-sungguh dapat merasakan kehadiran Kristus dalam kehidupan keluarga mereka. Kami mohon berkat-Mu untuk anggota keluarga kami yang sekarang ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menguatkan mereka, memulihkan mereka, melalui setiap upaya yang baik, yang berkenan di hati Tuhan, obat-obat, minuman, sari-sari makanan, demikian juga dari keluarga yang selalu mendampingi dan merawat mereka. Kami doakan untuk para orang tua kami yang sudah usia lanjut, kiranya Tuhan berkati mereka supaya mereka mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin, baik dalam doa syafaatnya bagi dirinya, bagi siapapun, sehingga dalam setiap doa syafaat yang mengalir dari hati orang tua kami yang sudah kenyang dengan kehidupan, mereka memiliki pengalaman-pengalaman hidup yang dapat dibagikan di dalam doa bagi anggota keluarga, anak cucu, dan siapapun yang mereka naikkan dalam doa syafaatnya. Bapa, saat ini kondisi ekonomi di bangsa kami sedang tidak baik-baik saja. Kesulitan ekonomi, kesulitan mendapatkan pekerjaan, demikian juga berbagai hal yang semakin membuat rakyat Indonesia ini terpuruk oleh karena konteks atau situasi kehidupan sekarang ini begitu sangat tidak mudah. Kami mohon berkat dari Tuhan, berikan kekuatan bagi kami, effort, semangat bagi kami supaya kami dapat melakukan berbagai aktivitas pekerjaan yang kami lakukan dengan sebaik mungkin untuk mencukupkan kebutuhan keluarga kami. Kami doakan untuk jemaat gereja dimanapun kami ada berada, Tuhan berkati supaya gereja-gereja Tuhan dapat menjadi pewarta-pewarta kasih bagi orang lain. Demikian juga gereja dapat mengembangkan diri dalam konteks kekinian, membaca situasi apa yang mesti harus dilakukan oleh gereja, sehingga kehadiran gereja bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga berbagi bagi siapapun juga. Oleh karena itu kami serahkan untuk kehidupan bangsa Indonesia di dalam anugerah Tuhan. Betapa sekarang ini kami merasakan prihatin dengan situasi keadaan di Indonesia yang tentu saja Allah tahu bahwa Indonesia sekarang ini membutuhkan sosok-sosok pemimpin yang baik, yang handal untuk membawa bangsa Indonesia dari situasi yang sedang tidak baik, perekonomian yang berat, demikian juga dalam tatanan kenegaraan di Indonesia. Jadikan para pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia ini menjadi pemimpin-pemimpin yang diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan untuk korban bencana di NTT, Tuhan berkati mereka, kehadiran gereja pun menjadi saran untuk dapat mewujud nyatakan kasih Tuhan bagi saudara-saudara kami di NTT yang beberapa waktu lalu diguncang gempa yang cukup tinggi. Tuhan berkati supaya segera dapat dipulihkan, rekondisi di NTT nanti dapat berjalan secepat mungkin sehingga mereka pun dapat melakukan berbagai aktivitasnya. Ya Tuhan, semakin bertambah waktu, semakin kami beranjak ke malam hari, saatnya kami juga akan berbaring beristirahat. Kiranya Tuhan berkati agar kami boleh beristirahat dengan baik. Tidak lupa kami berdoa untuk Radio Petra. Tuhan berkati Radio Petra yang selalu menemani kami semua. Kami serahkan seluruh hidup kami ini hanya kepada-Mu, ya Allah.
sebab kami ini adalah milik-Mu. Oleh karena itu, bila di dalam doa kami ada banyak kesalahan dan dosa, kiranya Tuhan ampunkan. Kami sambut dengan penuh sukacita anugerah berkat yang Tuhan berikan bagi kami di dalam Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, doa malam, doa syafaat yang kita naikkan bersama-sama. Akhirnya saya Pendeta Agung Putiarta mohon diri dari Bapak Ibu Saudara yang lain. Kiranya Tuhan memberkati istirahat kita dengan baik sehingga besok pagi boleh bangun kembali dengan penuh sukacita. Terima kasih. Tuhan memberkati kita selalu. Amin.

0: From Kalandama, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Niruta Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra.

Saudara-saudari sahabat Radio Petra, Shalom. Saya selalu berharap bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, saudara-saudari pendengar Radio Petra selalu dalam keadaan baik, sehat, semangat, dan diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui edisi Embun Pagi hari Kamis 1 Oktober 2026 untuk mendengar merenungkan firman Tuhan melalui Radio Petra di frekuensi 105.7 FM. Embun Pagi saat ini bersama dengan saya, Pendeta Agung Budiarta dari GKJ Kebon Agung Minggir Sleman, Yogyakarta. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus, tema embun pagi

saat ini resiko menyangkal Tuhan yang didasarkan dari kitab Yeremia pasal yang kedua ayat 14 sampai 22. Para pendengar Radio Beta, sebelum kita membaca dan merenungkannya, saya hantarkan untuk berdoa dahulu. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur kehadirat-Mu di saat hari ini. Engkau berkenan untuk membangunkan tubuh dari kami berbaring beristirahat, diberikan waktu yang cukup bagi kami untuk menikmati pemulihan kekuatan tubuh kami, demikian juga kesehatan kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan dan merenungkan kembali firman-Mu. Roh Kudus-Mu bekerja atas setiap kami, baik hamba-Mu yang akan memberitakan, demikian juga bagi para pendengar Radio Petra dimanapun anak-anak Tuhan tinggal dan berada. Oleh karena itu, kami ingin menyambut dengan penuh sukacita firman yang hendak Engkau taburkan bagi kami di dalam penyertaan Tuhan melalui Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan dari kitab Yeremia pasal 2 ayat 14 sampai 22 saya akan bacakan bagi saudara-saudara demikian. Adakah Israel itu budak atau anak budak? Maka mengapa ia menjadi rampasan? Terhadapnya singa-singa muda mengaum, menyaringkan suaranya. Negerinya dibuat orang menjadi tandus, kota-kotanya terbakar, tidak lagi berpenduduk. Bahkan orang-orang Memphis dan Tahpanhes telah menggundul batu kepalamu. Bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini atas dirimu? Oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika ia menuntun engkau di jalan? Dan sekarang, apakah untungmu untuk pergi ke Mesir hendak meminum air sungai Nil? Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asur hendak meminum air sungai Efrat? Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap Aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari dahulu kala engkau telah mematahkan kukmu, telah memutuskan tali pengikatmu dan berkata, Aku tidak mau lagi diperbudak. Bahkan di atas setiap bukit yang menjulang, di bawah setiap pohon yang rimbun, engkau berbaring dan bersundal. Namun Aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni, betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Bahkan sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air abu dan dengan banyak sabun, namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mataku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sahabat Radio Petra yang dikasihi Tuhan, ayat yang akan kita fokuskan untuk menjadi perenungan kita dari ayat yang ke-17 yang demikian firman-Nya. Bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini atasmu? Oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika ia menuntun engkau di jalan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan,
Barangkali di antara saudara-saudara dan juga saya pernah merasa tertipu dengan membeli sesuatu melalui media online. Saya pernah tertipu ketika membeli handphone. Handphone yang saya beli tampilannya sama persis dengan aslinya. Beberapa informasi yang juga disampaikan, handphone itu bagus, berkualitas. Karenanya akhirnya saya juga tertarik dan juga membelinya. Tetapi ketika sudah sampai di rumah dan saya buka bungkusnya dan akhirnya hendak saya gunakan, ternyata saudara, handphone itu handphone palsu, handphone mainan yang sama sekali tidak bisa digunakan, dan saya kehilangan sejumlah uang. Sudah membayar mahal, ternyata tertipu, hanya mendapat barang yang tidak berharga, tidak berguna. Bahkan kalau mungkin saya buang di pinggir jalan pun gak ada orang yang mau mengambilnya. Para pendengar Radio Petra, di Yeremia pasal 2 ayat 11 mengatakan, pernahkah suatu bangsa menukar ilahnya, padahal ilah-ilah itu bukan Allah? Namun umatku menukar Allahnya yang mulia dengan ilah-ilah yang tidak berguna. Kalau kita membaca dari bagian firman Tuhan ini, inilah yang disebut dengan kebodohan bangsa Israel. Mereka itu bangsa pilihan. Allah sudah melakukan karya-karya yang sangat baik dan juga luar biasa bagi mereka. Allah sudah membuat mereka menjadi bangsa yang merdeka, melepaskan mereka dari perbudakan di bangsa Mesir. Allah yang dalam sepanjang perjalanan Israel di padang gurun memelihara, melindungi, menyertai mereka. Bahkan saudara-saudara, Allah sudah membuat mereka itu memiliki negeri yang makmur. Allah memberikan kehidupan, Allah memberikan masa depan bagi mereka, Allah memberikan keselamatan bagi bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel memilih untuk meninggalkan Allah dan mengikuti ilah-ilah yang tidak berguna. Mereka itu telah tertipu, saudara. Air susu dibalas air tubah. Mungkin peribahasa ini sangat cocok, sangat tepat untuk menggambarkan kehidupan bangsa Israel terhadap Tuhan pada saat Yeremia dipanggil menjadi seorang hambanya. Setidaknya, itulah yang tersurat dalam Yeremia pasal 2 ayat yang ke-7. Aku telah membawamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku, telah kamu buat menjadi kekejian. Menurut saya, saudara-saudara, manusia itu tidak selalu puas dengan apa yang dimilikinya. Begitu pula dengan kehidupan bangsa Israel. Mereka itu melihat berbagai kultus penyembahan terhadap para dewa tampaknya menarik. Lalu kemudian mereka mencampur adukkannya dengan peribadatan mereka, dan mereka itu menukar kesetiaan terhadap Allah. Saudara, mereka tidak lagi bertanya kepada Allah, melainkan mengikuti Baal. Bahkan mereka mengganti posisi Allah dengan berhala-berhala yang menjijikkan.
Tuhan. Pertanyaannya, mengapa mereka begitu sangat mudah meninggalkan Tuhan? Tidakkah sejarah panjang tentang cinta kasih Allah yang diberitakan Yeremia itu mampu untuk membuat mereka bergumul dan berpikir ulang untuk menyangkal Tuhan? Rupanya kepuasan semu dan keinginan bebas merenggut semua kebaikan Tuhan. Mereka ingin bebas, menikmati kesenangan, tanpa harus kemudian memikirkan tanggung jawab kepada Tuhan. Apa yang mereka lakukan itu sungguh sangat menyakiti dan melukai hati Allah. Karena segala kebaikan dan kesetiaan Allah dibalas oleh mereka dengan penyangkalan. Yang mereka lakukan terhadap Allah itu sungguh-sungguh sangat berlawanan dengan apa yang mereka, yang Allah lakukan bagi mereka itu. Oleh karena itu, di dalam bagian firman Tuhan ini begitu sangat tegas dikatakan, sekalipun engkau mensuci dirimu dengan air abu dan menggunakan banyak sabun, noda kesalahanmu tetap ada di depan mataku, demikianlah firman Tuhan. Sekalipun engkau mensuci dirimu dengan abu dan menggunakan banyak sabun. Ibu, bapak, saudara-saudari, para pendengar Radio Petra yang dikasihi Tuhan. Dari bagian firman Tuhan ini, lalu apa yang dapat kita terapkan dan menjadi pembelajaran iman bagi saya dan saudara-saudara? Mari, hendaklah setiap kita itu menjadi lebih waspada dan berhati-hati dalam hidup. Selalu ingat apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, dalam kesetiaan Tuhan kepada kita sepanjang perjalanan hidup kita, sehingga kita itu dihindarkan dari bertindak bodoh, menukarkan yang mulia dengan sia-sia, menukarkan yang mulia dengan yang tidak berguna. Mari kita waspada untuk tidak mengganti posisi Allah dengan ilah-ilah atau berhala-berhala dalam bentuk apapun dan siapapun dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya hanyalah Dialah Allah dan tidak ada lainnya dalam kehidupan kita. Di atas bumi, di bawah kolong langit ini, tidak ada Allah yang sebaik Allah kita, yang selalu memberkati kita di sepanjang kehidupan kita, dan tidak ada alasan pun bagi saya dan saudara-saudara untuk menyangkal Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, karena kita tahu apa akibat atau resiko menyangkal Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa kembali. Ya Tuhan, kesetiaan-Mu sungguh sangat dalam dan tidak terukur bagi kami. Ajarkan kepada kami setiap para pendengar Radio Petra dimanapun kami tinggal dan berada. Dalam berbagai situasi dan juga kehidupan kami, seringkali kami diperhadapkan dengan berbagai iming-iming, berbagai keinginan duniawi yang kadang membuat kami itu gampang untuk jatuh dalam kesalahan dan dosa. Menukar Allah dengan ilah-ilah dalam kehidupan kami ini. Buat kami anak-anak Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan di sepanjang kehidupan kami, dan komitmen iman ini menjadi sangat penting bagi kami semua. Kami mohon berkat-Mu untuk hari ini di dalam pekerjaan kami yang kami lakukan dan berbagai aktivitas pelayanan yang kami hendak rencanakan. Tuhan hadir menyertai kami sehingga hati kami ini selalu Engkau kuasai dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami tahu persis mana yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami yang baik untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami.
Berkatilah untuk Radio Petra yang selalu mengudara, memberikan informasi, memberikan siraman rohani bagi kami baik melalui embun pagi, demikian juga kami semua bersatu hati di dalam doa syafaat di saat malam nanti. Biarlah kesemuanya itu menjadikan anugerah bagi kami anak-anak milik Tuhan. Berkati juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang sekarang ini sungguh kami merasakan sedang tidak baik-baik saja. Tuhan lindungi bangsa Indonesia. Jadikan kami anak-anak Tuhan ini sebagai pelopor-pelopor, pionir-pionir kebaikan di dunia yang memang sudah sangat tidak baik ini. Kami serahkan segala sesuatunya di dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkati untuk saudara-saudara kami yang beberapa waktu lalu, para penumpang kapal perahu yang terbalik, kapal Virgo yang memakan banyak korban. Inilah sebuah peristiwa yang sangat memprihatinkan atas kehidupan kami. Kami mohon berkat-Mu, ya Allah. Semuanya ini menjadi pembelajaran yang baik bagi bangsa dan negara kami dalam jasa transportasi. Tuhan berkati supaya kemudian semua orang dapat mempergunakannya dengan baik dan dijauhkan dari segala mara bahaya, demikian juga kecelakaan. Bencana alam yang terjadi di berbagai tempat, demikian juga untuk kebakaran hutan di Kalimantan dan berbagai daerah yang lain. Berkatilah ya Tuhan supaya semuanya itu segera berakhir dan Tuhan kirimkan saatnya nanti hujan yang akan membasahi bumi sehingga masa-masa kemarau ini akan segera berakhir. Kami berserah kepada-Mu ya Allah, demikian juga untuk jemaat GKJ Kebon Agung di dalam anugerah-Mu. Inilah Tuhan doa kami kepada-Mu, hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Radio Petra dimanapun Anda berada, kita sudah mendengarkan embun pagi di saat pagi hari ini. Oleh karena itu, saya Pendeta Agung Putiarta dari GKJ Kebon Agung mohon pamit, mohon diri, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat pagi, selamat menjalankan tugas para pendengar Radio Petra dimanapun Anda berada. Selamat mengasihi orang lain, Tuhan pun juga mengasihi saudara.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

engkau gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Tuhan, penolongku dan Allahku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Bersyukurlah kepadanya. Pujilah Tuhan.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat

0: harian Anda. Tinggi 4 mineral, yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin, termasuk vitamin A dan C, tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabe, memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Kenal setiap jalan kita. Kemanapun engkau berjalan, Tuhan ada di sana. Di saat sukacita, Tuhan di sana. Bahkan di saat yang terakhir pun, Tuhan juga ada di sana. Dia buktikan, dialah pemilik hidupku.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: menyaksikan Tuhan bekerja. Apakah Anda menyadari bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup Anda? Firman Tuhan dari kitab Mazmur 66 ayat 1 sampai dengan 20.
1: Mazmur 66 ayat 1 sampai 20. Saya akan membacakannya sampai ayat 7. Bersyukur atas perbuatan dahsyat Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seisi bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala karyamu, karena kuasamu yang hebat, musuh-musuhmu tunduk kepadamu. Seisi bumi sujud menyembahmu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Selah, pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering dan mereka menyeberangi sungai dengan berjalan kaki. Oleh sebab itu, marilah kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Matanya mengawasi bangsa-bangsa agar para pemberontak tidak meninggikan diri. Selah.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, pekerjaan tangan Tuhan nyata di sepanjang sejarah. Kadang begitu jelas dan dramatis seperti ketika membelah Laut Merah. Tetapi kadang mudah diabaikan. Tetapi kurangnya kepekaan kita tak pernah menghalangi aktivitasnya. Dia terus bekerja, entah kita menyadarinya atau tidak, dan berkat menanti orang-orang yang mengembangkan kepekaan rohani untuk melihat yang Dia kerjakan. Anggapan yang sudah terbentuk sebelumnya tentang cara Tuhan bekerja dapat menghalangi persepsi kita. Sebagai contoh, ketika Dia memberikan yang kita minta, mudah untuk kita mengakui tindakannya yang nyata dalam hidup kita. Namun jika Dia tidak memberikan yang kita harapkan, kita mungkin menyimpulkan Dia tidak melakukan apa-apa. Tetapi dalam ayat bacaan hari ini, pemazmur menyadari bahwa Tuhan bekerja dengan berbagai cara. Kadang melalui kelepasan besar, ayat 5 dan 6, dan kadang melalui situasi yang menyakitkan, ayat 10 sampai 12. Karena kita tahu Tuhan selalu bertindak menurut firman-Nya, kita perlu membaca Alkitab secara teratur agar kita dapat belajar mengenali pekerjaannya dalam hidup kita. Saudara pendengar, ketika pandangan kita terfokus pada Tuhan, kita akan terbuka pada perspektif baru dan iman kita bertumbuh ketika kita mulai mengenali cara Dia bekerja. Lalu, sukacita karena melihat keterlibatannya dalam hal besar maupun kecil akan memotivasi kita untuk memuji dan bersyukur padanya, sekalipun pada masa sulit. Mazmur 34 ayat 1.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2.

0: like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming radio.

0: Jalandhar Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: calendar my jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kita bertemu kembali, sahabat Petra, di program Bun Pagi hari ini. Kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami pilihkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan tentu saja kami berharap lagu-lagu yang kami putarkan ke ruang dengar Anda dapat mengisi pagi hari Anda yang sekarang ini sedang bersiap-siap untuk melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Kami juga sudah menyiapkan sapaan firman Tuhan yang akan menguatkan dan memberi inspirasi bagi kehidupan rohani Anda semuanya, di mana pagi hari ini renungan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yosef Christian Nugroho. Lalu ada Dr. Salah yang akan memberikan guidelines for living untuk kita, tuntunan kehidupan untuk kita semuanya, dan Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi iman untuk kita semuanya. Anda yang ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan yang ingin Anda dengarkan melalui Radio Petra, Anda bisa mengirim pesan ke nomor WhatsApp kami di 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi. Mari sahabat Petra, kita sambut pagi baru ini dengan program Bun Pagi masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Inilah kerinduan kami, Tuhan, melihat bangsa ini dipulihkan, melihat setiap hidup dipulihkan.

Shalom. Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Betapa hati kita berlimpah syukur dan bersuka cita karena kita merasakan perlindungan Tuhan saat kita beristirahat, hingga kini kita membuka mata dan bersama mengawali hari di hadirat Tuhan. Di dalam embun pagi, Radio Petra 105,7 FM. Dan pada edisi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026, bersama dengan saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang akan menyapa kita bertema bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, diambil firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 2 ayat 14 sampai 18. Dan karena itu mari sebelum kita menerima sabda kebenaran firman Tuhan, kita menyatukan hati, merendahkan diri, dan bersama kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terimalah hormat, puji, sembah, dan syukur kami kepadamu, karena sungguh kami merasakan perlindungan saat kami beristirahat, hingga kami boleh terbangun dengan kekuatan dan kesegaran pada tubuh kami. Dan saat kami membuka mata, Engkau telah membentangkan sebuah hari baru di hadapan kami untuk kami lewati dan jalani seturut dalam rancangan-Mu. Karena itu Bapa, biarlah sejenak bersama dengan segenap sahabat Petra kami berteduh di hadirat-Mu. Kami mendengarkan sabda-Mu yang menjadi kekuatan bagi jiwa kami. Sebab tanpa Tuhan, kami tidak akan dapat melewati hari ini dan menikmati segala kebaikan-Mu jika kami tidak taat dan setia di dalam-Mu. Maria Roh Kudus, Engkau membuka hati, menerangi pikiran dan jiwa kami, mampukan kami sungguh dapat mendengar dan mengerti, hingga kami hidup sebagai pelaku-pelaku sabda-Mu. Dan urapi juga hamba-Mu yang hina dan penuh cacat celah, supaya hanya oleh belas kasih dan karunia-Mu apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami, bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tema hari ini, bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, bersama kita mendengar pembacaan Alkitab, kitab Filipi pasal 2, ayat 14 sampai 18. Demikian sabda Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak

Haleluya. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kata bersungut-sungut artinya adalah menggerutu atau mengeluh yang dilakukan terus-menerus. Sedangkan kalau kita mau memahami dalam bahasa Yunani, bersungut-sungut adalah gongusomos, dan artinya tidak sekedar mengeluh, tetapi bahkan tindakan untuk melawan dan memberontak karena tidak puas. Kalimat ini kita temui seperti pada peristiwa pemberontakan bangsa Israel yang bersungut-sungut karena mereka tidak puas dengan apa yang mereka alami di padang gurun. Padahal Tuhan telah melepaskan mereka, menuntun mereka, memelihara mereka. Tetapi berulang-ulang mereka bahkan mengatakan kepada Musa, "Engkau membawa kami ke padang gurun hanya untuk mati." Demikian juga kata berbantah-bantahan dalam bahasa Yunani, dialogismos. Ini sebuah pertengkaran yang seharusnya tidak perlu, tetapi terjadi karena niat yang buruk. Jadi berbantah-bantahan dan bersungut-sungut, ini adalah tindakan memberontak, bertengkar, niat yang buruk. Bersungut-sungut biasanya gongusomos bermakna individu, sedangkan dialogisomos itu artinya secara komunal. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tetapi hari ini Rasul Paulus menasihati supaya kita, umatnya, terkhususnya jemaat Filipi, untuk tidak banyak alasan mengeluh, bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Padahal kalau kita sendiri melihat kehidupan Rasul Paulus, sejatinya dia punya banyak alasan untuk mengeluh kepada Tuhan. Sebelum mengenal Kristus, dia memiliki karir yang begitu baik. Seorang yang terhormat, murid dari seorang Farisi bernama Gamaliel. Dan semua itu ditinggalkannya demi Tuhan. Apa yang ia dapatkan? Kitab 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28 bahkan mencatat segala apa yang dilakukan dan dialami oleh Paulus. Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berceri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi. Urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Bahkan masih ditambah juga di kitab yang sama 2 Korintus pasal 12 bahwa ia memiliki duri dalam daging dan sudah meminta 3 kali berdoa berseru pada Tuhan tetapi tidak diambil dan tidak disembuhkan. Namun hari ini bersama surat Filipi, Rasul Paulus bahkan mengatakan, kamu jangan bersungut-sungut dan jangan berbantah-bantahan. Paulus memiliki banyak

alasan pembenaran untuk melakukannya. Tetapi sebaliknya, kita justru diajak untuk bersuka cita. Maka sahabat Petra, ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, hal-hal yang tidak kita inginkan, ketika kita merasa seakan-akan dengan mengeluh dan berbantah-bantahan, kita layak dan pantas untuk melakukannya. Lihatlah kembali kepada Paulus. Paulus mengajak bersukacitalah. Karena sukacita tidak tergantung keadaan, sukacita tidak harus mencari alasan, sukacita tidak diwujudkan hanya karena situasi kondisi dari luar. Sukacita itu lahir dari hati yang berelasi, yang dibangkitkan oleh kasih Tuhan. Seperti iman, demikian juga kasih, yaitu sesuatu yang tanpa syarat. Seperti ketika kita mencintai pasangan atau anak-anak kita dengan penuh penerimaan, cinta tanpa syarat, demikian juga seharusnya iman kita pada Tuhan, iman yang sejati, iman tanpa syarat, disanalah lahir sukacita dan damai sejahtera. Dan cinta serta iman justru selalu dibuktikan pada situasi yang sulit. Disanalah cinta sejati bertumbuh. Disanalah iman sejati dinyatakan. Itulah mengapa sekali lagi Paulus mengingatkan kepada kita, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Apa yang diharapkan? Ada dua alasan. Pertama, ketika kita melakukan kebaikan, ketaatan, kasih kita pada Tuhan, tunjukkan tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya mereka atau kita yang melakukannya tidak beraib dan tidak bernoda. Karena keluhan merusak kebaikan, bahkan tidak ada gunanya. Berbantah-bantahan sering menjadi pintu masuk untuk melakukan dosa dan tindakan yang jahat. Ketika kita tidak lagi mampu bersyukur dan tidak puas dengan keadaan, kita akan mencari alasan hingga menemukan kesalahan orang lain. Dan di situ, kita merasa layak untuk menyalahkan, bahkan merusak segala sesuatu keadaan yang kita alami semakin lebih buruk. Disitulah dosa yang lebih besar akan terjadi. Karena itu menjadi anak Allah adalah sebuah kasih karunia yang luar biasa. Dan jangan dinodai justru dengan keluhan-keluhan kita. Rahmat Tuhan begitu besar, melampaui segala pergumulan kita. Jangan mengeluh, bahkan sekalipun yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Yang kedua, Paulus pun menasihati supaya justru ketika tidak mengeluh, tidak beraib dan tidak bernoda, melainkan bercahaya di depan orang. Karena dengan bercahaya bahkan seperti bintang-bintang, dan bintang itu artinya menjadi petunjuk di tengah kegelapan. Disinilah justru, dalam segala kesusahan, bahkan dalam situasi yang tidak seperti diharapkan, kita memberi kesaksian pada orang-orang lain. Dan itu bukan kesaksian perkataan, melainkan kesaksian hidup. Karena di saat kita mengeluh, bukan simpati yang kita dapat, tetapi justru keraguan, kenapa sih kamu mengeluh terus? Kekristenan bukan berkembang karena ajaran-ajaran yang canggih, tetapi justru dinyatakan dari orang-orang sederhana, para nelayan, jemaat mula-mula, dan mereka bertumbuh di saat dianiaya, difitnah, bahkan dilempar kepada binatang buas, dan mereka pun tidak mengeluh. Mereka pun bersyukur dan bersuka cita, karena penderitaan sekalipun justru menjadi perwujudan bagian penderitaan Kristus. Sebagaimana Kristus mengasihiku dan Kristus mau menderita untukku, dan ini bagianku, bukan mengeluh, tetapi mau menderita.
bagi Tuhan, maka itu dijalani dengan penuh syukur dan sukacita. Maka sahabat Petra tunjukkan kesaksian kita justru di dalam saat-saat sulit, saat-saat yang tidak seperti kita harapkan, tetapi kita tidak mengeluh. Di sanalah orang lain akan bisa melihat bagaimana Tuhan hadir dan bekerja dalam hidup kita. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sekarang persoalannya bagaimana supaya kita tidak mengeluh. Tujuannya jelas, hidup yang kudus dan tidak bernoda bahkan menjadi kesaksian. Bagaimana cara kita tidak lagi mengeluh dan berbantah-bantahan? Pertama, berpikirlah positif. Karena pikiran juga akan membentuk sebuah tindakan, dan tindakan akan membentuk sebuah kebiasaan, dan kebiasaan akan membentuk sebuah karakter. Dan justru karakter itu yang akan menentukan arah hidup seseorang. Maka mulai dari pikiran yang positif, bukan negatif. Pikiran positif itu hadir dengan relasi pada Tuhan. Yusuf contohnya, dia pun punya alasan menjadi marah dan pendendam dengan segala pengalamannya. Tetapi tidak dilakukan, dan Yusuf pun tidak mengeluh dengan segala kesusahannya, karena ia berpikiran positif dan mengatakan, "Engkau melakukan yang jahat, tetapi Tuhan merekarkakan untuk kebaikan dan untuk keselamatan bangsa yang besar." Berpikir positif tidak bisa dilepaskan dari Allah, karena Allah, kita percaya, lebih besar daripada segala pergumulan, kesusahan, dan kesulitan kita. Kedua, untuk tidak mengeluh dan berbantah-bantahan, belajar juga untuk mencukupkan diri. Karena orang mengeluh selalu tidak dapat berdamai dan menerima apa yang dimiliki dan apa yang dialami. Kita selalu memikirkan hal-hal yang tidak kita miliki. Kita selalu disusahkan dengan hal-hal yang tidak seperti kita harapkan. Tetapi supaya tidak mengeluh, belajar mencukupkan diri bahwa apa yang ada pada kita, kita terima. Apa yang Tuhan izinkan terjadi, kita syukuri. Orang mengeluh ketika kecewa dengan orang tua, padahal juga ada orang yang meratap karena mereka yatim piatu. Ada orang mengeluh karena rumah tangganya kecil, sederhana. Tetapi kita tidak pernah membandingkan mereka yang hidup jauh lebih susah di kolong jembatan. Mengeluh adalah selalu merasa kita menjadi korban, dan justru menjadi kita tidak peduli dan empati akan kesusahan orang lain. Bagaimana kita bisa bersaksi, lebih-lebih membawa kebaikan? Belajarlah, cukupkanlah diri. Segala yang Tuhan izinkan terjadi dan Tuhan berikan kepada kita, sesuatu yang indah, sesuatu yang cukup, sesuatu yang membuat kita tetap terus bersuka cita. Tiga, dan ini justru menjadi akhir dan puncak. Untuk tidak mengeluh dan bersungut-sungut adalah bersandar kepada Allah. Karena bagaimanapun juga Allah tahu kebutuhan kita, Allah memenuhi kita, Allah bahkan berkarya di saat kita tidak berdaya. Sebagaimana saat kita jatuh dalam dosa dan kita tidak lagi dapat kembali kepada Allah, Tuhan mencari, Tuhan memanggil, Tuhan menebus, Tuhan menyelamatkan. Dia tetap memegang kendali, bahkan di situasi kita tidak berdaya. Maka tetaplah bersandar kepada kasih dan kuasa Allah. Apapun yang kita jadikan tempat bersandar akan runtuh, dan kita akan ikut terjatuh. Tetapi ketika kita bersandar pada Allah, kita tetap akan bertahan. Kadang apa yang terlihat buruk, bahkan Tuhan dapat mengerjakan untuk menghasilkan kebaikan.
Karena itu bukan masalah apa yang kualami, itu susah atau senang, membahagiakan atau tidak, seperti yang kita harapkan atau tidak. Tetapi yang terpenting adalah segala sesuatu, apakah kita tetap bersandar dan tetap mengasihi Dia, tetap percaya pada kuasa dan kasih-Nya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, bahkan di balik hal-hal yang buruk, yang tidak memuaskan kita, yang tidak seperti kita harapkan, Tuhan berkuasa, Tuhan bekerja, bahkan Tuhan tetap merencanakan hal yang baik bagi hidup kita. Karena itu tetaplah lihat kebaikan Tuhan. Ingatlah setiap kebaikan yang telah diberikan. Dan jika kita sudah sungguh mengenal-Nya, mengingat segala karya tangan-Nya, masihkah kita mau mengeluh? Jangan nodai hidup kita. Jadilah bintang, yaitu kesaksian, bahkan dalam situasi sulit, dengan tidak mengeluh, tetapi bersyukur, bersuka cita, dan menunjukkan kasih kita pada Allah. Kita menjadi berkat, kesaksian, dan bahkan menolong banyak orang. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita akhiri bersama kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur atas sabdamu yang telah menerangi hati, pikiran, dan jiwa kami. Sekalipun tidak seperti yang kami harapkan, ajari kami bukan menjadi kecewa, mengeluh, dan bersungut-sungut, tetapi justru menjadi kesempatan untuk semakin percaya dan mengandalkan Tuhan, supaya kesenangan kami adalah karena rahmat kemurahan-Mu, supaya kebahagiaan kami justru karena perbuatan tangan-Mu. Lindungilah kami di sepanjang hari, genapkanlah rancangan agung-Mu di dalam sepanjang hari ini, dan jadikan kami sebagai anak-anak yang taat dan setia, pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami pun memohon perlindungan dan pemeliharaan-Mu atas segenap sahabat Petra. Sembuhkan, hiburkan mereka yang sakit, topanglah mereka yang berusia lanjut dalam kekuatan dan kesehatan, dan berkati kami semua, keluarga kami, jauhkan dari penyakit, godaan, dan kecelakaan. Kini kami siap untuk melewati hari ini di dalam perlindungan, dalam pemeliharaan-Mu, dengan penuh syukur dan bersuka cita. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri embun pagi hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi Kristus. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra kebersamaan kita di Embun Pagi edisi hari Jumat 2 Oktober tahun 2026. Mohon maaf jika ada atur tutur kata yang kurang berkenan. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra masih di program Bun Pagi hari ini. Kami berharap sahabat Petra bisa terus menikmati setiap sajian yang kami sajikan, dan tentu saja firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi bisa memberi inspirasi baru untuk Anda semuanya sahabat Petra. Sahabat Petra, bicara tentang pagi hari, bagi banyak kita tentu pagi hari adalah masa emas di mana inspirasi baru, harapan baru itu muncul di pagi hari sahabat Petra. Untuk itu, mari kita manfaatkan pagi hari kita ini dengan baik. Apalagi bagi Anda yang akan banyak melakukan aktivitas hari ini, mari kita mempersiapkan diri pagi hari ini dengan menata hati, pikiran, dan juga mempersiapkan fisik kita dengan baik. Berdoa dan membaca firman Tuhan menjadi kekuatan tersendiri untuk jiwa dan pikiran kita. Dan tentu saja jangan lupa juga sahabat Petra, setelah hati dan pikiran kita juga diisi dengan firman Tuhan dan doa-doa kepada Tuhan, fisik kita juga perlu dipersiapkan dengan baik. Jangan lupa sarapan, atau mungkin sahabat Petra bisa mempersiapkan bekal di jalan atau di kantor nanti untuk mendukung fisik Anda yang akan diajak beraktivitas berat hari ini sahabat Petra. Semoga pagi hari ini sahabat Petra, kita bisa menyiapkan diri untuk segala aktivitas yang kita jalani hari ini sahabat Petra. Kami akan tetap menemani Anda di program Bun Pagi hari ini. Dan bagi Anda yang masih ingin merequest lagu-lagu rohani, sahabat Petra masih bisa merequest lagu-lagu rohani dan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567. Kami akan putarkan request lagu Anda di program Bun Pagi hari ini.
1: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Pak, temenin belanja yuk.
3: Belanja kemana sih?
2: Kemana kampus.
4: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
2: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
5: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
6: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
7: Lima koma tujuh Petra FM.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Waktu produser film Oliver Stone dikritik keras karena membelokkan kebenaran dalam produksi filmnya tentang kehidupan ex-presiden AS Richard Nixon, yang menjawab bahwa ia hanya menginterpretasikan kebenaran dan bahwa setiap produksi film layak untuk menyajikan wawasan baru. Sejak kapan kebenaran harus diinterpretasikan? Untuk sesuatu yang bersifat historis, bukankah fakta yang harus menjadi kebenaran? Bukan jalannya peristiwa sesuai keinginan seseorang. Bisa